0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hi, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
7: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah,

0: Ya.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
9: Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
9: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, Enzi. Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Oi.
1: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
12: Fortuna FM. Yeah.

0: Fortuna FM. Fortuna FM 90,7. 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: 90,7 Fortuna FM.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Ganjering. Tia Monica hadir untuk Anda di 31 menit sekarang lepas dari pukul 7 pagi hari ini ya. Bareng kita berdua hadir masih tetap Nino Pamiyarsa dan
1: Dito Prakasa
0: menemani Anda ya. Yang lagi ngopi selamat ngopi, yang lagi aktivitas selamat aktivitas, yang lagi mobile selamat mobile saja, hati-hati di jalan ya Saudara Fortuna, sambil dengan Fortuna. Banyak info-info yang saya update untuk Anda Saudara Fortuna. Oke, ya. Semakin siang semakin cerah nih, dan mangga yang lagi katirisan geramoyan gitu ayeuna kana matahari sudah memancarkan sinarnya dengan penuh bersahabat. Ya. Kan kita sudah moyan?
1: Udah tadi.
0: Baiklah, kita update untuk Anda nih Saudara Fortuna. Lagi-lagi kenapa ya teh Benteng Kidul geger?
1: Oh, kenapa tuh?
0: Naon Benteng Kidul ya? Bayi laki-laki dalam kantong plastik di Sungai Cipelang Sukabumi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kita kutip dari Sukabumi update Saudara Fortuna. Warga Kampung Benteng Kidul RT 2 RW 2 Kelurahan Dayuluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi digegerkan dengan penemuan sosok bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa di aliran anak Sungai Cipelang pada Kamis 16 Juli 2026 kemarin sekitar pukul 2 siang ya atau pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Bayi malang tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus kantong plastik berwarna hitam. Saat ditemukan, tali

0: tuh kan oleh seorang anak yang sedang mancing cenanya tuh. Ditemukan anak teh, ya Allah, ya Robi. Kondisinya saudara Fortuna jenis kelamin laki-laki dan memang kondisinya sendiri juga bayi tersebut ditemukan dalam sebuah kantong kresek, tuh kan kresek.
1: Kresek
0: warna hitam ya, yang memang sudah tidak bernyawa. Demikian ungkap Maulana ya.
1: Dan juga polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP ya. Dan identifikasi awal sebelum mengevakuasi ya, mengevakuasi jasad bayi ke RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
0: Betul, saudara Fortuna ya. Terkait dugaan bayi tersebut sengaja dibuang, ini polisi masih melakukan penyelidikan dan salah satu langkah yang ditempuh yakni menelusuri rekaman kamera pengawas alias CCTV di sekitar lokasi kejadian, saudara Fortuna ya. Oke. Nah, polisi menduga saudara Fortuna ini bayi tersebut merupakan bayi yang baru dilahirkan karena memang tali ari-arinya masih menempel di bagian perut dan hingga kini masih petugas masih menyelidiki identitas orang tua maupun pihak yang diduga membuang bayi tersebut. Kok tega amat ya?
1: Iya, aramu susah ya mbak ya, banyak.
0: Ya Allah ya Robi, kunaon sih sekira-kiranya memang tidak mau bertanggung jawab dan melakukan hal-hal yang di luar nurul.
1: Nah iya betul.
0: Ya, kudu tanggung jawab seluruh anak oge kitunya, jangan main piceun we sangeunahna. Memang kada haran. Aduh astagfirullahaladzim.
1: Nyawa ya mbak ya besar.
0: Nyawa kunaon atau iya tehnya acek ibu bapak teteh akang neng. Saya kira-kira nam ya kudu aya pertanggung jawaban we ya main tina malah ya. Walau gimana pun juga bayi tak berdosa ketemunya di sungai Cipelang coba eta miharianeun. Batur masuk kadang-kadang sok hararesing gitu pengen punya baby, pengen punya orok teh meureunnya, pengen punya anak teh ieu mah kakak dipiceun coba astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Ya saudara Fortuna ya, cepatlah mudah-mudahan terungkap ya.
1: Amin,
0: siapa
1: amin,
0: pelakunya
1: amin.
0: Yang menggegerkan di kawasan Benteng Kidul, saudara-saudara ya. Oke, baiklah, lanjut lagi informasi selanjutnya. Kutipan dari Sukabumi Update pula. Nih, musim kemarau nih, apakah Anda sudah mengalami krisis air bersih? Ini saudara Fortuna ya. Ternyata ini ada krisis air bersih melanda 4 kecamatan di Sukabumi gitu. Sok.
1: Oke.
0: Dan sekitar 3.022 warga terdapat kekeringan, saudara Fortuna ya. Baiklah.
1: Nah, dikutip dari sukabumiupdate.com, memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 3.022 jiwa dari 2.258 kepala keluarga atau kakak di sejumlah wilayah mulai terdampak krisis air bersih akibat kekeringan.
0: Betul.
1: Nah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Radiana Rizki mengatakan hingga Kamis tanggal 16 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat pihaknya telah menerima permohonan bantuan air bersih dari 4 kecamatan yang mencakup 4 desa dan satu kelurahan.
0: Oke, nah tentu saja saudara Fortuna wilayah yang mengajukan bantuan tersebut yakni Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, terus juga Desa Nangerang, Kecamatan Cicurug, Desa Sekarwangi dan Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak serta Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, ya. Di sini menurut Eki, distribusi bantuan air bersih disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah ya. Dan BPBD menyalurkan bantuan menggunakan mobil tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter. Oke. Nah, di sini BPBD juga mencatat total distribusi bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 35.000 liter atau setara 7 rit mobil tangki. Rinciannya Desa Bojong menerima 15.000 liter, Desa Nangerang 10.000 liter, Desa Sekarwangi 5.000 liter dan Kelurahan Cibadak 5.000 liter. Sementara untuk Desa Ketang sana sebaraha teh?
1: 5.000 liter juga.
0: Oh, 5.000 liter
1: pada hari ini ya. Dan juga kemudian berdasarkan laporan yang masuk sejak akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026, jumlah warga terdampak kekeringan mencapai 2.258 kakak atau sekitar 3.022 jiwa ya.
0: Betul.
1: Meski demikian BPBD mengakui masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam pendistribusian air bersih saat saat ini BPBD hanya mengoperasikan satu unit mobil tangki karena satu unit lainnya masih dalam proses perbaikan.
0: Oke ya. Nah, di sini BPBD telah menjalin kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri, Perum Dam TJM, Palang Merah Indonesia, dan Perusahaan

0: swasta hingga relawan yang memiliki armada tangki air untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Ya, gitu saudara-saudara. Jadi di sini terkait status kebencanaan, Eki mengatakan BPBD masih mengkaji kondisi di lapangan sebelum menetapkan status siaga darurat kekeringan, saudara Fortuna. Nah di sini sementara itu pula Sekretaris BPBD Kabupaten Sukabumi Yuni Sri Haryati mengatakan mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan air selama musim kemarau. Benar.
1: Betul, betul. Harus dihemat-hemat ya.
0: Betul ya. Jadi menurutnya mayoritas warga Kabupaten Sukabumi masih mengandalkan sumur resapan ini sebagai sumber air utama ya. Namun saat ini banyak sumur yang mulai mengering atau mengalami penurunan debit air akibat minimnya curah hujan. Begitu ya. Selain ancaman kekeringan, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan, kahut latea, ya, dan lahan dan yang kerap meningkatkan saat musim yang meningkat saat musim kemarau nih, saudara Fortuna, gitu. Nyanya di musim kemarau mah kekeringan air bersih, kebakaran, kekurangan debit air dan lain sebagainya, saudara Fortuna. Jadi hemat-hematlah air untuk keperluan khususnya untuk ya keperluan mandi, cuci ya semuanya deh. Tanpa air manusia akan mau hirupnya nggak ada air, nggak ada apa ya, udah deh.
1: Nah iya itu benar.
0: Sudah deh kalau nggak ada air mas
1: susah lah. Butuh saking pentingnya
0: saking,
1: air ya mbak.
0: Iya saking pentingnya, saking krusialnya saudara Fortuna ya. Eh ngomong-ngomong masih kemarau nih ada lagi yang kebakaran nih. Kalau lagi masak kadang-kadang suka lupanya ditinggalkan ya ke warung. Bar motor, motor, kompor masih hurung. Nah ini ada satu kejadian di musim kemarau seperti sekarang ini saudara Fortuna, setelah diupdate di musim kemarau atau musim kering yang tentu saja mengalami kekeringan air bersih, kahut lah dan kebakaran. Ini salah satu contohnya, salah satu info untuk Anda. Bagaimana lupa matikan kompor saat memasak. Rumah di Tegal Bulut nyaris ludes terbakar. Tuh kari pohon kumanya, sifat manusia kan sepohonnya. Lupa, sifat manusia mah suka pelupa. Nah itu dia ya saudara Fortuna. Ini dia, kita kutip dari Sukabumi Update ya. Sebuah rumah permanen berukuran 10x15 meter milik seorang warga bernama Aldi di Kampung Ranca Erang, Ranca Erang 1 RT 5 RW 2 Desa Bunyi Asih Kecamatan Tegal Bulur Kabupaten Sukabumi nyaris hangus dilalap si jago merah pada Kamis 16 Juli 2026 sekitar pukul 16.40. Okay. Jadi jam 5 sore kurang kurang 20 menitnya. Jadi beruntung aksi sigap warga mengevakuasi dan memadamkan api membuat amukan kobaran api berhasil diredam sebelum merembet ke bangunan lain, saudara Fortuna.
1: Nah, petugas penanggulangan bencana kecamatan atau P2BK Tegal Bulut Noris mengungkap bahwa insiden tersebut diduga kuat dipicu oleh kelalaian penghuni rumah yang lupa mematikan kompor gas saat memasak nih.
0: Begitu poho malamnya.
1: Iya, api kemudian membesar dan merambat ke tabung LPG hingga membakar peralatan dapur, plafon serta atap bagian rumah permanen berukuran sekitar 10x15 meter tersebut.
0: Oke, tuh kan benar saudara Fortuna. Warga sekitar yang pertama kali melihat kepulan asap langsung bergerak cepat menggunakan peralatan seadanya dan dibantu mesin pompa air alias alkon. Jadi warga bersama tim gabungan dari Damkar Bejibaku menjinakkan api dan berkat aksi heroik tersebut kobaran api berhasil dipadamkan hanya dalam waktu 15 menit. Alhamdulillah.
1: 15 ya. Menit ya. Nah, guna memastikan situasi benar-benar aman, petugas Damkar Pos Surade melakukan proses pendinginan. Langkah ini penting untuk menyisir sisa-sisa bara dan mengantisipasi munculnya titik api susulan.
0: Betul.
1: Noris menjelaskan bagian dapur, plafon, dan atap belakang rumah mengalami kerusakan cukup parah. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat peristiwa tersebut.
0: Betul sekali. Nah, akibat kebakaran tersebut, akibatnya kerugian materi ini diperkirakan mencapai 15 juta rupiah sekitar ya. Sekitar 15 juta rupiah. Dan saat ini kondisi di lokasi telah dinyatakan aman setelah seluruh titik api berhasil dipadamkan dan tidak lagi berpotensi menimbulkan kebakaran lanjutan. Alhamdulillah kalau gitu
1: ya. Alamin ya.
0: Dan kita selalu bilang alhamdulillah ya kalau tidak ada korban jiwanya. Kalau materi masih bisa dicari. Tapi intinya selalu berhati-hatinya saudara Fortuna ya. Memang sih sifat manusia sifatnya pelupa bin pohonya, bin hilap. Iya, candi parleman poho di eta keur nyangu keur naon keur naonnya.
1: Jadi
0: yang warung misalnya kita ngobrol jeung tetangga bisa ngagosip kitu nya misalnya. Ibu ngarupi. Poho di eta kompor candi parleman jadi we tararutung jadi we kitu kahuruan. Kadenya hati-hatinya pamirsanya saudara Fortuna. Kalau kita mau keluar walaupun cuma sebentar, kadang-kadang kalau sebentar teh di luar teh memang sebentar sih sebentar tapi geus ngobrol na eta sok poho kitu tanya parleman we lahnya. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu, ya?
1: Betul.
0: Oke, kan itu karena memang sifat manusia mah sifatnya pelupa bin poho. Nah, kumaha tuh itu laguna supaya nggak pohol laguna lagu naon ya?
2: Aduh, masa nggak pohol lagunya terpolitar ketua mak.
0: Mudah-mudahan tidak lupa semuanya. Betul, ya. Nah. Kalau kita ingin supaya tidak lupa, ada catatannya,
2: nah, notnya, ya, lebih teliti lagi aja, ya,
0: gitu kan biasa. Oh biar nggak lupa nih ada notnya. Jam sakit kudu bar-bar kompor jasa di masak.
2: Tapi kalau Dito sempat kalau misalkan benar-benar lupa atau ingat-ingat lupa gitu, mah, suka balik lagi ke kompor buat ngecek si kompor udah mati apa enggak.
0: Apalagi
2: gitu
0: kalau kita mau bepergian kompor tuh utama nah, ada eta kompor
2: saya di sini enggak.
0: Eh bener teh geus mati can kompornya bisik-bisik nah, mangurung kene gitu. Atau cocokan sok kali sinyal lagi ngecas atau apa cabut pane nah, iya, gitu itu kan. Gitu cabutannya kadang-kadang dan memang cabutan-cabutan itu tehnya nya. Nah, stop kontak si apa sih namanya teh?
2: Si
0: kabelnya itu kan biasanya ya, daripada terjadi hal bisa bisi konslet bisi naon lah kena cabutan we gitu kan. Betul. Gitu kan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pemirsa sakitunya leres leres. Ya sudah dengarkan saja mangga untuk Anda yang sudah komen-komen terima kasih. Ya sudah miskol-miskol juga AM Baros Joko Tau. Selamat pagi ya. Cari juga selamat pagi semuanya. Hai hai genjrengkan terus. Sok untuk Bunda Siva, Mama Siva, Teh Mano juga ya untuk Bunda Acehnya juga selamat pagi, Mama bungsunya. Yang sudah pasti sudah apa namanya? Sudah buka warungnya. Lalu semanis Tanjung Kimbo barang habis dikumpul. Pok kita yang sudah berangkat pastinya hari tanggal 17 ya nantinya.
2: Ya, tanggal sudah 17
0: berangkat ya untuk menuju ke
2: Masya Allah.
0: Ya. Umrohnya mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
2: Amin, ya Allah,
0: dan bisa kembali
2: alamin
0: lagi ke Indonesia dengan selamat. Amin. Baiklah langsung mangga genjrengkan saja.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
3: Hai, hai Dit.
4: Gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
1: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
7: Power Geng Push.
3: Ayo dong. Ya,
15: Wi-Fi mati.
16: Padahal dikit lagi winner.
17: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
16: Baru? Wih, keren pack barunya.
17: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
16: Wow.
7: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
17: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
17: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
17: Iya lagi, iya lagi.
18: Sip the mood, feels good.
7: Choco Drink,
18: my mood booster.
7: Menyala moodku.
17: Dari Wings Food.
19: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
20: Ariel.
21: Hai semua.
22: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
21: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
23: Emang bedanya apa?
21: Mie-nya kenyal.
22: Wah, enak tuh.
21: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
23: Hah?
21: Apalagi sekarang ekstra 20%.
23: Ekstra 20%?
21: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
23: Wah, thanks, Ril.
21: Gimana?
22: Bener, bikin gak bisa berhenti.
23: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
21: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
22: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
21: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!

0: Daddy Wings Food.
1: Stay tuned. Fortuna FM.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM. Jam berapa sekarang, Kang Dito?
1: Sekarang kita ada di jam 8.31 nih, Mbak.
0: Oke, sebentar lagi kita akan berakhir acara ini ya. Betul. Setengah jam ke depan kita akan akhiri acara ini. Tapi sebelumnya kita punya info nih, cukup menarik ya. Karena sekarang kan anak-anak sekolah sudah mulai masuk sekolah gitu kan ya. Terus okay. juga ini MBG bergulir lagi, harga ayam dan telur di Sukabumi merangkak naik. Merangkak naik kembali, saudara Fortuna ya. Baiklah, kutipan dari Sukabumi update nih, harga daging ayam potong dan telur ayam di pasar semi modern PSM Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi mulai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir ini. Meski begitu, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan belum memberatkan masyarakat ya. Okay. Dan pencatat harga bahan kebutuhan pokok dan penting Bapokting di PSM Pelabuhan Ratu Maulana mengatakan, harga daging ayam potong yang sebelumnya berada di kisaran Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp37.000 per kilogram. Jadi naik 2.000 terus.
1: Oke, okay. Sementara itu kata Maulana, harga telur ayam yang sempat turun menjadi 24.000 per kilogram kini kembali berada di kisaran 25.000 hingga 26.000 per kilogram.
0: Per kilogram ya. Ya, oke.
1: Okay. Ia menjelaskan kenaikan harga mulai terasa sejak Senin bertepatan dengan kembalinya bergulir program makan bergizi gratis. Atau MBG ya. Sebelumnya saat masih masa libur sekolah permintaan penurunan sehingga harga ayam dan telur sempat ikut turun.
0: Oke, meski demikian Maulana menilai harga ayam maupun telur masih tergolong stabil dan belum menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan ya saudara Fortuna. Jadi masih untuk harga ayam potong dan telur masih relatif naiknya tidak terlalu signifikan ya.
1: Oke,
0: sementara pula ia juga mengungkapkan bahwasanya untuk komoditas bahan pokok lainnya hingga kini belum terpantau mengalami kenaikan berarti. Oleh karena itu pihaknya akan terus melakukan pemantauan secara rutin guna mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran ya. Ya gitu saudara-saudara.
1: Oke lah. Masih untuk harga ayam dan telur untuk sekarang naik tapi enggak terlalu signifikan.
0: Betul. Rp2.000 gitu kan saudara Fortuna, Rp2.000. Dari 25 jadi 27 harganya. Dari 35 menjadi 37.
1: Untuk gitu. Ayam ya, Mbak.
0: Gitu, sedangkan harga telur dulu kan 24, sekarang 25 dan sekarang kembali ya kisaran 25 sampai dengan Rp26.000 per kilogram saudara Fortuna ya. Bahkan oke marah karunya murah-murah ting oke kitunya. Yang penting mudah-mudahan ada miliknya, ada rezekinya saudara Fortuna. Gitu. Kalau misalnya kenaikan harga yang memang tidak terlalu ya 1.000-2.000 ya wajar mungkin ya. Betul. Asal langsung melonjak terlalu tinggi dari 25 menjadi langsung dulu berapa kan kadang-kadang sok kagetnya ya. Tapi ini kita kisaran 1.000 sampai dengan Rp2.000 saja saudara Fortuna begitu ya. Oke, terus juga informasi selanjutnya ada apa lagi nih? Ada satu informasi yang cukup menarik nih saya kira nih, bagaimana ini soroti layanan JHT, ratusan buruh Sukabumi sampaikan aspirasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Ada apakah gerangan di BPJS Ketenagakerjaan, Bro?
1: Oke. Jadi, dikutip dari sukabumiupdate.com, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP TSK SPSI Sukabumi menggelar aksi penyampaian aspirasi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi pada Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dalam aksi tersebut mereka menyoroti pelayanan pencairan jaminan hari tua atau JHT, dugaan praktik percalonan antrian hingga transparansi pengelola dana BPJS Ketenagakerjaan.
0: Oke, sementara pula Ketua FSP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi Muhammad Popon mengatakan pelayanan pencairan JHT dinilai masih belum optimal ya. Ini kesulitannya selalu dipingpong, dibolak-balik. Sementara kan ada standar syarat, tapi syarat sekali saja tidak cukup. Di online juga tidak efektif gitu kan. Sementara yang datang ke sini kan bukan hanya orang-orang dekat.
1: Betul.
0: Ada dari Jampang, Surade, Tegal Bulut, Pelabuhan gitu, ujar Popon tehnya. Bayangkan aja kalau misalnya orang Surade datang atau orang Pelabuhan Ratu datang ke sini pagi-pagi ke BPJS Ketenagakerjaan ya, sudah enggak ada berapa ongkos yang dibuang misalnya untuk antrian tersebut. Katanya harus online tapi datang ke sini enggak ada, Bu. Kumaha, berapa energi yang dibuang? Jadi dan berapa waktu yang dikorbankan saudara Fortuna ya. Dan selain itu pula pihaknya menilai layanan pencairan JHT secara daring belum berjalan sesuai harapan. Bahkan mereka mengaku menerima laporan adanya dugaan ya.
1: Okay.
0: Dugaan saja, baru dugaan pencairan

0: pengelolaan dana investasi BPJS ketenagakerjaan di pasar saham. Mengingat kondisi pasar yang sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.
1: Oh, seperti itu Saudara Fortuna. Jadi itu bentuk kekhawatiran karena memang pasar saham anjloknya sampai dengan 30 sampai dengan 40% lebih pada beberapa bulan ini. Nah, ya, iya, begitu menurut mereka. Nah, menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi Raya Alfian menjelaskan bahwasanya pelayanan klaim telah menggunakan sistem antrean digital melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan dengan kuota 100 orang peserta setiap hari, jadi di kuota yang namanya tolong sharing mereka, jadi melalui online juga. Memang sih harus melalui online ya, tapi kalau misalnya online udah nggak kebagian lagi, kuotanya udah habis, berarti ya udah nggak bisa besok lagi berartinya.
0: Nah itu dia.
1: Jadi ya kudu pinter-pinter dewa ya mamernya gitu untuk ngeklik nah nomor antrian yang bisa barang.
0: Cepet
1: ya itu 100 maksimal setiap harinya.
0: Okay.
1: Ternyata memang antriannya sampai 100 absen lah gitunya, 100 antrian maksudnya gitu kan ya Saudara Fortuna. Jadi ini pun seperti itulah, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ya, yang jauh-jauh datang dari jauh-jauh, misalnya dari daerah seperti Surade, Jampang, Pelabuhan Ratu datang ke sini karena memang kehabisan untuk antrian, nggak ada antrian. Nah, lah gitulah di dipermudah sajalah ya, mudah-mudahan kan setiap antrian itu tidak, misalnya gini, saya nomor antrian 50 misalnya ya, atau enggak ada orangnya. Ya mungkin yang lebih bagus sih yang datang orangnya dulu biasanya ya, gitu ya. Bu, misalnya seperti itu. Jadi bisalah sebagai sebagai penghargaan kepada mereka yang datang jauh-jauh dari luar kota gitu kan untuk ingin antrian dipermudah karena online misalnya sudah kuotanya sudah tidak terpenuhi, maksudnya sudah 100 sudah penuh, jadi akhirnya melalui manual, dan manual pun kayaknya udah nggak bisa karena memang sudah habis. Nah itulah perlu dipertimbangkan. Nah, ada dispensasi gitu kan Saudara Fortuna, ada dispensasi buat mereka yang jauh-jauh datang untuk bisa melakukan satu ya untuk konfirmasi misalnya dari customer service-nya misalnya seperti itu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Mahmud, assalamualaikum.
0: Oh. Waalaikumsalam.
1: Cepi juga lagi nguping genjering euy. Makasih. Mama Siam juga terima kasih, Fortuna FM genjering euy gitu kan. Mama Bungsu juga terima kasih. Terus juga nih untuk Bunda Cepi, Rahmat Irawan, Temel, Mama Nurul juga, Pak Ben ya, selamat pagi semuanya sudah di WhatsApp-nya. Ya sudah miss call. Kang Beni Safaat selamat pagi. Wajangkis, Emberos Joko tahu, Mama Nininya juga, Mami juga selamat pagi semuanya ya tanpa terkecuali ya. Ya sudah komen-komen di Facebook mangga sebelum kita pamit. Monggo silakan.
0: Oke. Nanti kita cek dulu ya untuk bagian
1: Facebook. Cek and recheck. Oke, Tema udah pulang ya dari masjid ya. Poita yang di perjalanan, Poita, sok Poita ya mau ke bandara. Insyaallah sok Poita. Sok semangat ya. Sok atuh mangga Kang Dito di update saja untuk komen Facebooknya.
0: Oke. Oh, nambah ternyata.
1: Nambah ya. Mangga.
0: Coba kita cek nih yang terbaru di sini ada siapa aja.
1: Boleh.
0: Buat bentar nih, Mbak.
1: Buat siapa? Bunda Cepi tadi sudah, Fitri sudah. Terus juga untuk siapa nih? Amih Ani udah belum? Sok, mangga.
0: Ini belum nih.
1: Sok.
0: Mungkin yang paling terbaru dulu kayaknya, Mbak ya. Ada boleh. Sri Suwarni nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warawiri Fortuna FM genjreng euy. Semoga sehat-sehat, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Siap.
0: Terus ada Tumiar Idawati, ada Laila juga. Terus ada Sapri Lovers, Warawiri Fortuna FM genjreng euy. Ngabsen dari kawasan Parkud katanya. Terus juga ada dari Ujang Uje ya di sininya.
1: Boleh.
0: Terus selalu sukses selalu Fortuna FM genjreng ya kata. Siap, terima kasih. Terus juga ada Teh Olivia Senja. Ada Uus Obet. Ada Mama Sera.
1: Betul.
0: Ada Ami Ani. Terus juga ada Bobo nih.
1: Boyak ya Bobonya.
0: Namanya Bobo sih ya, Mbak.
1: Oh,
0: ya
1: namanya Bobo. Nina Bobo.
0: Terus juga ada Rahman Diski. Ada juga Ngaji Diri nih. Ada Mursyid Firdaus. Abah Nakamil. Hartono. Tono. Oh, mungkin udah beres ya dari Hartono-Tono.
1: Betul.
0: Yang tadi udah disebutin di komen pertama.
1: Betul.
0: Ya. Terus juga ada Rentana Sakura, ada Amir Udin.
1: Reni Jamal di Genjreng.
0: Oh, Reni Jamal ya.
1: Nova.
0: Di sini juga ada nih.
1: Di sini Hartono tadi sudah ya. Yang lainnya Amir Udin juga makasih udah. Abana Kamil juga terima kasih. Ada siapa lagi coba ya? Ini yang tadi teh yang Temel tadi sudah. Nu Acan Sasi. Encan kasebut ya nya. Renata Sakura, Bobo Ipteh, Ibu Ipung, Fitris

0: Soca Teh Mel yang ngasih lope-lopenya. Yang untuk like-like-nya ada Kang Jenal, Nandang Suhendra, Bunda Cepi, Tumir Idawati, Harul Rashid, Riri Jama, Peggy Kusmawati. Oke, selamat pagi Teh Peggy-nya. Cakhar, Mas Irol, Cepirawan, Amirud Abdul Aziz, Yadi Mulyadi, Zainal. Oh, ada Deden Gempol. Ternyata yang sudah like ya. Yeni Suheni, Karma Yoga, Yeni Suryani, selamat pagi. Okay. Rahmat Chelsea Blues. Surya Lesmana juga, Gusti Gede, Teh Oli, Rahman SPC, terus juga Separuh Napas, Nan Ciputra Cika, Abah Basyal, Nur Kania, Anton Kurnia, Lela Lela, Sri Suwarni, Uus Obet, Aminah Temyum Virgo, Mamanya Syira, dan Radio Fortuna Sukabumi. Genjering, gitu tanya. Oke, ini untuk yang sudah komen, sudah saya update. Oh, Masyam, Hampura Badak, Mama Sam, genjering, Oke, lagi manco ya, Mama Sam, ya, nuhun ya. Mama Syam nuhun pisan. Ya udah sekarang kinjirkan kembali sebelum kita ke yang lainnya, atau kalau misalnya kita langsung pamit, atau info-info yang lain juga masih ada kah? Kalau misalnya tidak ada, kita ke lagu dulu aja.
1: Oke. Okay. Ya? Kita ke lagu dulu, di sini ada Aisteru nih, Mbak.
0: Aisteru-nya, Aisteru. Berseteru. Beda. Beda. Beda Aisteru yang berseteru, beda. Beda, pasti beda. Sok mangga Kang Dito.

0: Iya, saudara Fortuna, ini buat Anda yang masih mencari-cari, cari-cari apa, cari obat ya, jangan bingung-bingung deh, langsung saja datang nih kabar baik untuk Anda warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomineka kini dibuka kembali nih ya. Apotek Indomineka hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya ya. Jadi, so kunjungi saja langsung Apotek Indomineka beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit Bunut ya. RSUD RM Sabrin RSUD RSUD Sudin SH atau Rumah Sakit Bunut. Ini kliknya Buenoet, dibacanya Bunut. Okay. Ejaan yang dulu ya. Oke, buka setiap hari dari jam 6 sampai pagi ya. Oh, jam 6 pagi bukan jam 6 sore, bukan. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Begitu ya. Sehat lebih mudah bersama kami Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Sok Apotek Indomedika sekali lagi di Rumah Sakit depan Rumah Sakit Bunut ya. Tempatnya di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole Kota Sukabumi. Begitu.
1: Oke.
0: Okay. Sudah kita pamit aja nuhun ya sedayanya yang telah bergabung di acara Warawiri hari ini. Untuk kesempatan hari Jumat tanggal
1: 17
0: Juli 2026. Siaran lagi jam berapa nih Kang Dito?
1: Kalau buat Dito di hari Jumat sekarang udah enggak ada sih.
0: Oh, enggak ada.
1: Udah beres.
0: Udah beres ya, selesai sampai di sini. Insyaallah ketemu lagi suara saya nanti jam 1 siang ya. Gitu. Okay. Nanti jam 9 ada tes solo sama Tedian seperti biasa di acara Vivina ya. Ya kita pamit ya, mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan dan komen-komen yang sempat tidak terbacakan karena berhubung waktunya samporet. Betul. Kita sudah pamit baru muncul jadi tidak terap ya.
1: Nah itu dia.
0: Wajang sanu anyar ta miskomiskowe wajang sanu anyar cenata aduh Mama Syam nuhun Teh Mel Mahmur Mama Bungsu ya Bunda Cepi Rahmat Irawan Pak Ita Mama Nurul Pak Ben semua-semua deh ya hatur nuhun tanpa terkecuali. Maciko Tangu juga selamat pagi Ayam Barus Manininya juga Kang Beni Sapatnya juga semuanya selamat pagi. Pamitan ya.
1: Oke boleh.
0: Mangga atuh kita langsung saja undur diri. Undur pamit Nino Pamiarsa
1: dan juga Dita Prakasa
0: mengaturkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng euy.
1: Genjreng euy.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

anti pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Mangga Satwa nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng,
1: genjreng lagi.
0: Hari
1: ya.
0: Ini terbesar Jumat, masuk hari yang ke-17 di bulan Juli 2026.
1: Iya.
0: Hadir Diana Ngawati
1: dan saya Sulistia
0: dengan temanya
1: berbagi senyuman
0: bisa membuat orang lain bahagia ya. Terima kasih untuk Anda, tunggu like komennya karena kita sudah posting,
1: sudah posting ya.
0: Sok segera posting posting komen Anda di situ ya. Terima kasih untuk grup ceria inspirasi, untuk fan fan Fortuna FM juga semuanya, selamat pagi, sehat selalu ya. Untuk Palembang juga selamat pagi, sehat selalu ya. Untuk Meliandi juga selamat pagi di Puncak Peuyeum. Semoga kita menunggu dengan kedatangan nanti nasi liwet ya.
1: Masih lama.
0: Baik, terima kasih juga untuk ini ya, kalau ada mungkin Marin.
1: Mama Rindu.
0: Selamat pagi Bu Lia, Ibu Liliana. Lup-lup ya.
1: kurang pas gitu ya.
0: Ibu Liliana.
1: Iya.
0: Ibu dan Bapak Marwan serta Mas Bambang di Banjarmasin juga selamat pagi ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga untuk Bang Len,
1: Untuk
0: Kang Pak Ben ya.
1: Iya.
0: Kang Ujeng-Jeng juga selamat pagi ya.
1: Kang Ujeng-Jeng
0: lagi sibuk mungkin ya.
1: Iya.
0: Dagang ya. Kemudian juga selamat pagi untuk
1: ya, buat siapa lagi?
0: Ibu Ois di Jubleg. Kemudian juga Olivia Senja dan Teh Lilisna ya. Kemudian juga untuk Ibu Atika dan Neng Heranya, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Dan ngegenjreng Fortuna. Betul, semuanya tanpa terkecuali. Kita berikan sebuah tembang dari Ivan ya.
1: Iya.
0: Lagunya Jangan Paksa Aku Rindu.
1: Jangan paksa rindu.
0: Ayo rindu menya rindu nya.
1: Enggak bisa dipaksakan.
0: Enggak bisa dipaksakan, enggak bisa ulah. Rindu.

0: Buat Mami Minok juga selamat pagi, semoga cepat membaik ya. Buat ini juga buat Peggy Kusmawati selamat pagi juga.
1: Pagi, Kak Peggy.
0: Iya, sehat selalu buat semuanya ya.

0: Baiklah, kita akan mulai ya, Solis ya. Hari ini kita membahas tentang
1: senyuman,
0: senyuman yang membuat orang bisa menjadi positifnya ada ya. Sangat menyenangkan jika kita bertemu dengan seseorang disambut ramah dengan senyum yang tersungging di wajahnya. Kemudian bayangkan juga jika bertemu dengan orang yang selalu memasang muka masam, cemberut dan manyun. Pastilah yang terkesan di dalam pikiran kita adalah dia pastilah yang terkesan di benak kita orang tersebut jutek, tidak ramah dan tidak menyenangkan. Bahkan orang yang memiliki wajah cantik rupawan sekalipun jika tidak tersenyum akan terlihat biasa-biasa saja. Sebaliknya orang yang wajahnya biasa saja jika tersenyum akan terlihat lebih menarik. Tahukah sobat atau berumah tangga semuanya ya, bahwa tersenyum setelah selain menyenangkan orang lain, bagi orang yang menerimanya juga dapat membuat yang kita sendiri lebih bahagia dan sehat. Sejatinya senyuman memiliki berjuta makna. Tidak semua senyuman itu enak dilihat. Misalnya senyuman sinis, senyuman meringis, senyuman nakal dan lain sebagainya yang akan terlihat jelas oleh penerimanya. Karena itu tersenyumlah dengan tulus sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Cobalah diri kita sendiri dan orang lain. Cobalah tersenyum Anda hari ini dengan tulus hati Anda ya. Anda akan mengetahui betapa besar manfaat yang ditimbulkan oleh senyuman.
1: Dan juga nih, memberikan senyuman adalah tindakan sederhana berupa peregangan otot wajah yang tidak hanya mengekspresikan rasa senang atau ramah, tetapi juga memberikan bentuk komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Ketika kita ketemu orang lain nih, kita senyum, pasti merasa bahagia gitu ya. Dan juga nih, sebuah senyuman tulus diyakini dapat membangun koneksi antar individu, meredakan ketegangan dan juga memancarkan energi positif. Jadi kita baru pertama kali ya ketemu orang lain ya, kita coba senyum, jadi kan gak terlalu tegang gitu ya. Apalagi kalau ketemunya lawan jenis gitu ya, kita beri senyuman, nah di situ gak akan tegang gitu ya, santai gitu kalau ngobrol juga. Seperti Sri Fortuna. Dan juga nih, dalam perspektif sosial dan agama, khususnya ajaran Islam, memberi senyuman kepada sesama dianggap sebagai bentuk sedekah yang paling ringan, mudah dilakukan namun bernilai pahala ya. Gak perlu ngeluarin uang ya, ngeluarin tenaga ya gitu, tapi bisa dapetin pahala. Ya. Dan juga nih, senyuman menjadi wujud kasih sayang yang dapat membawa kedamaian ya. Dan juga nih, kalau kita lihat orang yang ramah senyumnya, kita juga gak bosen gitu ya memandangnya.
0: Senang ya. Jadi kebalikannya. Baik ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, semoga semuanya dalam hal ini kita pun bisa memberikan senyuman walaupun tidak lebar gitu. Tapi ketika kita ketemu dengan siapapun di jalanan, kita senyum simpul aja, senyum manis sedikit ya. Baik, terima kasih masih tetap di Femina Keluarga Dasulistia dan Dian Egawati. Genjreng,

0: Baiklah, kita akan lanjutkan kembali ya, masih betul. Banyak nih. Ibu rumah tangga, senyuman yang tulus bisa membuat yang kita sendiri terlihat menarik, yeah. lebih disukai, terlihat cerdas dan bisa dipercaya.
1: Betul.
0: Tidak heran jika seseorang bisa terpikat karena yeah. senyuman, hingga banyak ungkapan ataupun lagu terlontar perihal senyuman seperti yeah. senyummu mengalihkan hatiku dan duniaku, senyum yeah. meluluh hatiku. Senyum adalah ibadah, senyum
1: betul,
0: adalah kebahagiaan
1: ibadah.
0: Dan lain sebagainya ibu rumah tangga.
1: Yeah.
0: Tersenyum bisa meningkatkan mood kita sedang menghadapi masalah, segeralah tersenyum.
1: Betul.
0: Dengan demikian mood akan meningkat dan hati kita juga akan lebih tenang
1: yeah.
0: hingga dapat berpikir jernih dalam menyelesaikan masalah. Dengan begitu ibu rumah tangga yeah. dengan tersenyum bisa menularkan kebahagiaan kepada orang lain.
1: Betul,
0: berbicara
1: sekali.
0: di depan orang-orang sambil tersenyum
1: yeah.
0: dapat mencairkan suasana menjadi lebih menyenangkan, yang membuat orang lain juga ikut tersenyum. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa tersenyum dapat meredakan stres. Jika
1: yeah.
0: stres mulai melanda Anda, mm-hmm. capailah untuk tersenyum.
1: Betul.
0: Tersenyum dapat meningkatkan imun, terlebih lagi di saat kita tengah ada masalah. Untuk yeah. mencegah semuanya itu, ibu rumah tangga percaya bahwa dengan senyuman kita bisa membuat satu dunia menjadi lebih indah.
1: Iya, dan juga nih, selain memiliki makna filosofis yang mendalam, memberi senyuman juga membawa dampak nyata secara biologis dan juga psikologis bagi kesehatan ya, seperti pelepas stres. Tersenyum memicu pelepasan hormon endorfin dan juga serotonin yang dapat meredakan stres dan juga memperbaiki suasana hati. Ya, kalau kita sedang lagi banyak masalah, coba kita senyumin aja gitu
0: iya.
1: ya. Dan juga ini membangun kepercayaan. Senyuman berfungsi sebagai bahasa universal yang membuat orang lain merasa lebih diterima dan nyaman berada di dekat Anda. Ya seperti tadi ya, ketika kita baru pertama kali kenal dengan teman ya, ataupun dengan lawan jenis,
0: mm-hmm.
1: nah itu akan, mereka tuh akan ngerasa nyaman dan juga ngerasa deket gitu sama kita.
0: Iya, jadi
1: fortuna.
0: Benar ya, mudah-mudahan saja semuanya
1: betul.
0: Jadi ketika kita ketemu dengan orang-orang
1: iya.
0: tidak sepertinya tidak marah-marah, mm-hmm. tetapi dengan senyuman
1: betul.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau jutek juga kita kan jadi malas ngobrolnya,
0: mm-hmm,
1: ya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita langsung ke FB ya. Coba
1: iya.
0: Dila, sudah adakah di FB?
1: Udah.
0: Kayaknya sudah ada ya.
1: Iya. Dari Kak Aka juga nih, hashtag feminine dan keluarga, Dian dan Sulis genjreng. Oi, Fortuna enak didengar, nyaman di hati. Rostom Bustami mm-hmm. juga hadir. Fitri juga feminine dan keluarga, Fortuna FM genjreng. Oi, Teh Dian, Teh Fitri, Mucikara pengen dikesteng lagunya Rosa, baik saja. Sayang spesialnya nih buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami Bawel A. Erwin Ijim yang sekarang kerja di Brunei. Nah, yang Sulis dan Teh Dian ucapannya genjreng. Oi, Tawaka Rafifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, feminine dan keluarga, Fortuna FM genjreng. Oi,
0: pagi. Baik saja tidak ada.
1: Iya, pagi buat Bahja Dian sama Teh Sulis yang cantik-cantik ya. Cisaat Mangkalaya hadir memberi senyuman pada orang yang termasuk ibadah. Ya, insya Allah dapat mm-hmm. pahala asal niatnya baik. Rekesong lagunya Bunga Teratai aja. Salam silaturahmi ya buat semua. Ya, buat Teh Balebat, Bu Marwan, buat sekeluarga, buat Bu Ipung, Pak Nura, dan juga buat semua-semuanya aja. Teh Meliana juga, Assalamualaikum Femina dan keluarga, Fortuna FM, Genjreng.
0: Bunga Teratai, mah lagu dangdut adanya.
1: Lagu dangdut ya.
0: Asyik Irama, iya. Tidak ada.
1: Selamat pagi menjelang siang, Bahagia Dian cantik baik juga yang Sulistianya ya. Halo Teh Mel, nih Puncak
0: iya.
1: Bayam hadir katanya.
0: Terima kasih.
1: Betul, tersenyum termasuk ibadah. Sedekah itu gak harus berupa uang, tersenyumlah asal jangan senyum-senyum sendiri.
0: Nanti disekira iya. apa gitu ya.
1: Lagunya Jika dari Meli Guslow. Salam-salamnya buat Mami Minok, semoga lekas sembuh Mami, sehat-sehat ya, semangat. Buat Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Mai Is, Marin, Olive, Italilis, Kang Ujeng Jai, Bang Lens, Kang Ajas, Kang Budi sama Delanya, Manini, Mami, Papi, Ateng-Ateng, Korbah Minahdas, Ibu Atika sama Neng Heranya, buat semuanya aja. Oke, dari Kak Socha juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Mus Hadi hadir menyimak dari Lampung. Rendrendian juga, Assalamualaikum Mbak Dian dan Sulis hadir medannya genjreng. Oi, ikutan aja Mbak, semangat bertugas ya sampai tuntas. Salam Jumat berkah saya selalu. Dari WhatsAppnya juga nih, dari Mama Syam. Digenjreng Bahagia sama Neng Sulis, digenjreng euy. Oke.
0: Mana lagu Jika teh enggak ada. Baiklah, kita akan bacakan juga yeah. ini dari Ibu dan Bapak Marwan ya.
1: Yeah.
0: Selamat pagi Ibu dan Bapak Marwan, semoga saya selalu tidak kurang satu apapun juga.
1: Betul.
0: Dan dilindungi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala
1: yeah.
0: ya. Apalagi juga ibu rumah tangga yang lainnya, juga untuk Neng Hajah Dian, juga Neng Sulistia. Selamat pagi, semoga sehat semuanya ya, tidak kurang satu apapun juga. Berbicara masalah senyuman ini sangat ya, berkaitan dengan laki-laki ataupun wanita.
1: Betul.
0: Karena senyuman itu membawa dampak yang baik untuk semua orang ya. Berbagi senyuman sama artinya dengan berbagi kebahagiaan, buat hidup lebih bermakna lagi
1: ya.
0: Sangat menyenangkan jika kita bertemu dengan seseorang yang disambut ramah dengan senyum yang tersungging di wajahnya. Kemudian bayangkan juga jika bertemu dengan orang-orang yang memasang muka masam, berhutang ya. Sejatinya senyuman memiliki berjuta makna. Tidak
1: betul,
0: semua senyuman itu enak dilihat. Misalnya senyuman sinis itu tidak enak dilihat. Senyuman meringis
1: betul,
0: tidak enak dilihat juga.
1: Mm-mm.
0: Senyuman nakal apalagi itu membuat wanita menjadi
1: nakal.
0: Mm. Ada mungkinnya tersenyum dengan setulus hati. Anda bisa mengetahui betapa besarnya manfaat yang ditimbulkan oleh senyuman itu seperti yang lain-lainnya. Terima kasih untuk Bang Len juga, Om Yuda, selamat pagi. Kamu Jeng Jay juga, Baleba juga, Ibu Ipung Sapura, selamat pagi. Bu Liliana, selamat pagi. Meliandri juga selamat pagi bersama Ibu Atika dan Neng Heranya ya. Kemudian Marin Lele Binangkit, kemudian untuk Olivia Senja dan semua yang suka nguping ya, yang lagi nguping.
1: Betul.
0: Terima kasih Genjreng Ei.
1: Genjreng.
0: Lagunya dipilihkan aja, oke.
1: Dipilihkan saja.
0: Kemudian ini sini ada dari Bang Len tadi kelihatannya.
1: Iya.
0: Bang Len, assalamualaikum,
1: waalaikumsalam.
0: Femina keluarga Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng.
0: Selamat pagi Badian Daning Sulis, salam bahagia selalu, sehat selalu, ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, hirba
1: amin.
0: Selamat pagi juga untuk Ibu Marwan, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Meliani, Telisna, Mami Minok, Manini, Maman Apero dan semuanya aja yang sedang nyimak di 90,7. Lagunya ku ingin. Terima kasih Genjreng. Ya, Baleba coba kita lihat sudah ada belum nih di komunitas. Suka siang terus.
1: Eh, Baleba sibuk mungkin ya. Pengajian.
0: Banyak tamu. Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang ya untuk Anda semua. Tadi sudah ada yang minta lagu. Lagunya ku, bukan ku ingin. Enggak ada ya tadi yang.
1: Kak Fitri ya.
0: Tidak
1: Rosa,
0: ada.
1: Rosa, betul.
0: Apa sih Fitri Muta minta lagu Rosa ya?
1: Iya.
0: Tapi tidak ada. Kita kesini dulu aja deh, yang nggak ada mah. Hilang ingatan aja sambil mencari ya.
1: Iya.
0: Jika tetap di Pembina Keluarga, Genjreng.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek di Dominika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Hai,
4: gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi 2.
15: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
15: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
14: Dari Wings Food.
17: Hi, Glitz. We are Glitter.
18: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
20: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak Semi Glass.
17: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
20: Tinggal seduh. Langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
21: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
20: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
19: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
21: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
20: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
18: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
20: Soya

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Biskuit tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: Dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Yuk dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: 90,7 Fortune FFM.

0: Baik, kita lanjutkan ya. Ada sedikit lagi nih materinya untuk Anda semuanya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Selamat pagi, semoga
1: pagi,
0: yang lagi masak hari Jumat ini untuk nanti suaminya ya. Baik, ibu rumah tangga, senyum yang tulus bisa membuat yang semua orang bisa bahagia, termasuk diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Dan ibu rumah tangga tersenyum juga dapat menurunkan tekanan darah. Coba buktikan sebelum mengukur tekanan darah jadi turun apa naik kalau sudah tersenyum ya. Karena senyuman, sering tersenyum membuat wajah lebih kencang dan awet muda. Saat tersenyum, otot-otot wajah akan tertarik. Jika sering dilakukan, wajah menjadi lebih kencang dan kelihatan awet muda. Raihlah sukses dengan senyuman, karena senyuman dapat menciptakan lingkungan kerja menjadi lebih senyaman, dan lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan produktivitas kehidupan kita.
1: Iya ya. Tersenyum adalah ekspresi wajah dengan melengkungkan bibir atas yang umumnya bermakna positif ya. Dan juga nih ada juga nih yang senyum terpaksa atau palsu, biasanya hanya menggerakkan bibir dan tidak sampai ke area mata, dilakukan untuk menjaga kesopanan atau menutupi perasaan negatif seperti sedih atau kecewa ya. Ada juga yang senyum kayak cuman gitu doang gitu ya.
0: Jadi sedikit ya.
1: Betul. Dan juga nih ada juga senyum yang kebahagiaan atau tulus, melibatkan seluruh otot wajah termasuk mata yang menyipit. Ini murni melambangkan kegembiraan atas rasa puas ya. Ada nih kalau orang tersenyum kadang matanya tuh ikutan hilang gitu ya. Mungkin dia terlalu saking
0: antusias
1: bahagianya ya. Betul ya. Oke, lanjut aja kita ke Facebook mungkin ya.
0: Iya.
1: Coba kita lihat dulu. Boleh. Dari yang terbarunya. Nah, dari ke Alam Sibli, Pak Ben ya, Femina dan Keluarga, Fun Life M, Genjreng Oi. Pak Ben hadir nih di acara Femina dan Keluarga, Badian sama Neng Sutis yang cantik, Genjreng Oi. Abah Isan Samplangan juga Genjer Bali hadir, Hasta Femina dan Keluarga, Dian dan Sulis. Assalamualaikum, selamat siang, Tahdian sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Mursi Firdaus juga, Daulai Kapur, Kulunas itu pete, Tanah Serial Bogor hadir. Bareng Mandalim PMP buat Tahdian dan Neng Sulis, cantik, selamat bertugas, terima kasih. Ali Otto juga, Fortuna FM, Genjreng Oi, salam sehat selalu. Syahar juga, Kapas Media Surabaya hadir. Deka Nova juga, assalamualaikum, Mama Nova di Kota Bumi Lampung Utara hadir ya.
0: Jadi itu Diki gak pernah komen lagi ya.
1: Betul, Kakak Diki.
0: Apakah
1: nih?
0: Sudah menikah terus pergi keluar kota apa gimana ya.
1: Betul.
0: Baik, untuk Ibu Marwan nanti kita minta download solusi lagunya.
1: Iya.
0: Monokrom ini untuk yang minta lagu ini ya.
1: Genjreng Oi.

0: semoga besok syuting kita lancar.
1: Amin.
0: Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

0: pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Itu Bang Boril,
3: apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
2: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: 90,7 Fortune FM.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks, Ariel.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Anak Delicia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
4: Power Gang, push!
9: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru, yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
1: Sit the mood, feels good.
4: Choco Drink,
1: my mood booster,
4: menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
13: Hi Glitz, we are Glitter.
14: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
16: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
18: Jadi gitu ceritanya.
19: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
18: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
19: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
18: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
19: Kenyalnya maksimal.
18: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
19: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
18: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
20: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
21: Ariel.
3: Hai semua.
22: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
22: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
3: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
21: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
22: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
23: 90,7 FM.

0: Baiklah, kita akan melihat lagi ya. Takutnya ada memang yang sudah komen lagi.
1: Betul.
0: Terutama di FB kita ya.
1: Iya.
0: Ini juga di komunitas kita lihat ternyata Ibu Ipung sama Baleba tidak ada komen. Mungkin lagi ini ya.
1: Iya.
0: Di rumah sakit bawa ibunya.
1: Betul. Ada juga nih di WhatsApp-nya. Assalamualaikum Femi dan keluarga Fonten FM Genjreng dari Mahmud. Siang Mbak Dian sama Tesulis, gimana kabarnya? Lagi nguping nih. Cepi Jul, mau lagunya dong, Akulah Lelakimu. Oke, Akulah Lelakimu. Kita mungkin lanjut ke Facebook-nya. Pada kemana ya, sepi nih.
0: Mungkin mereka ini
1: setiap hari Jumat ya.
0: Healing.
1: Healing, kita healingnya di Fortuna aja. Dari ke siapa dulu ya ini? Dari ke Renata Sakura. Assalamualaikum Femina dan keluarga FM Genjreng. Selamat pagi Tahajas Dian sama Neng Sulis yang secara rantik sangat baik ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Usianya barokah, rezekinya juga amin. Lagunya dong, Simpan Aku di Hatimu. Terima kasih buat yang siaran, selamat bertugas sampai gajian. Aduh. Berapa lama lagi ya kalau dihitung-hitung. Pagi-pagi ke semangatnya juga Genjreng. Semangat buat yang lagi tugas sampai tuntas Brunei hadir.
0: Simpan Aku apa tadi?
1: Simpan Aku di Hatimu.
0: Simpan.
1: Nika Supri Lovers juga nih ya, Femina dan keluarga Fonten FM Genjreng. Ngabsen hadir kawasan parkur. Bunda Cepi juga, assalamualaikum Femina dan keluarga, nyimak aja. Oke. Dari Kak Ali Otot juga, bisa minta lagunya gak Badian yang Ibu dari Ebit. Lagunya Pengen Ibu.
0: Ibu asalnya gak ada Ebit mah.
1: Ebit Gede. Ateng-ateng juga nih Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Gimana kabarnya ya buat Bahja dan Egwati juga Neng Sulistianya. Semoga sehat selalu dan juga panjang umurnya dan rezekinya. Dan pengen lagunya dong, Iklim Suci Dalam Debu. Kirim salam buat Emilian Ribu, Ipung Sapuro ya, Teranda Sakura, Korban Pihnadas. Pokoknya buat semuanya aja. Dari WhatsAppnya juga nih, dari Rahmat Irawan, Femda dan keluarga Fortuna FM.
0: Enggak, Ibu mah ada dari Ebit, mah ada dari Iwan Fales mau.
1: Iya, dari Iwan Fales ya. Oke, yang udah like juga.
0: Yang minta lagu lagi siapa tadi?
1: Yang minta lagu lagi
0: Renata Sakura udah ada. Terus setelah itu
1: coba kita lihat lagi ya, Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu.
1: Iya, dari Ipung Sapuro juga, assalamualaikum family dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Salamnya nih buat Adele, Melian, Rililis, Marin, Alvia, Senjia, Pak Ben, Manini, Korban Pinadas, Aren, Ujeng, Jai, Kang Anjas, Ateng-Ateng, Bu Marwan, dan juga Bu Liliana, Balebat, Manura, Bang Lens, Mahmi, Minok, Maman, Averote, Pak Hairo, dan juga semuanya aja. Dan juga terima kasih banyak yang udah like-like ya buat Kang Enjang, Altia Ujang, Amina, Basa Samplangan, Musa Hadi Hadi, Ali Otot, Ami Ani, Hadi Suhadi, Olivia Senjia, Bazra RM, Randa Natina, Alam Sibli, Cepri Irawan, Nova Cakhar, Pagi-pagi Kusmawati, Supri Lovers, Papa Nando, Kang Enjang, Altia Ujang, Bunda Cepi, dan juga terima kasih banyak udah teplop ya, Melian Rinata Sakura, Ipung Sapuro, Fitri Hefiti, dan juga Socha.
0: Simpan di Hatimu dari Republik untuk Renata Sakura ya.
1: Iya.

0: Baiklah, kita tadi yang minta lagu Iklim Suci Dalam Debu. Memang adanya jelek ya. Iklim itu rekamannya 10-an tahun. Dulu kaset kan, jadi gak bagus. Jadi ini covernya mungkin ya. Jadi lebih enak, agak sedikit reggae ya. Baik, terima kasih untuk Bang Len. Kemudian juga ada Ibu Ipung Sapuro. Selamat pagi, dan juga baru pulang jalan-jalan katanya dari Lapdek. Mungkin ya Bu ya, olahraga. Dan juga ada Balebat. Kemudian ada Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana. Selamat pagi semuanya. Yang teplo udah ya tadi ya.
1: Betul, udah dibaca-baca.
0: Terima kasih, nanti jam 11 kita balik lagi bersama Sulistia ya. Terima kasih semuanya, saya Dian Gawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Maturkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng.

0: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang bagi Anda yang mau bergabung,
0: iya,
1: boleh ya.
0: Betul.
1: Hari kembali ini lagi, ya? 17 Juli 2026.
0: Iya.
1: Dian Negawati
0: dan Sulistia.
1: Selamat siang bos semuanya. Ayo,
0: iya,
1: naik. Barusan siapa tuh yang sudah mulai naik?
0: Iya.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini so Fortuna FM.
0: Kenjreng.
1: Kang Fajri ya.
2: Iya, Bu Aja.
0: Kang Fajri.
1: Boleh.
2: Mau coba lagu Imam.
0: Lagu Imam.
2: Ditinggal mentah-mentah. Ya.
0: Ditinggal mentah-mentah, sakit ya.
2: Iya.
0: Ditinggal mentah-mentah. Sebelum Jumatan.
2: Iya.
1: Ntar kita siapkan dulu ya.
0: Iya.
1: Sinisnya belum ada. Ditinggal mentah-mentah, aduh ambeknya.
2: Pasti.
0: Ditinggal lagi sayang-sayangnya.
1: Saya nulain ditinggal. Astagfirullahaladzim, amit-amit. Ditinggal mentah-mentah, kita cari dulu ya.
0: Iya.
2: Yang belum pada mucunghul ya.
1: Silakan mucunghul gitu.
2: Iya, silakan mucunghul. Bagi laki-laki cepetan mucunghul. Belum Jumatan ya. Kalau nggak ada mah ganti wajah.
1: Nggak ada ini.
2: Ada.
0: Ada dong.
1: Ditinggal mentah-mentah nih. Siga euweuning. Melian deui tenang.
0: Teh Melian teh udah nyundul.
1: Ganti aja apa?
2: Meli, santai ya.
0: Ganti aja.
1: Apa gantinya?
2: Nandu Asmara Kita aja dari Nerinawati ya.
1: Si apa?
0: Asmara.
2: Asmara Kita.
0: Asmara Cinta.
1: Asmara, Asmara Kitanya.
0: Iya. Ya.
1: Semara Kita. Semara Kita, tapi nak
2: dari Nerinawati. Ada Bu Haja.
1: Ada.
0: Ada dong.
1: Boleh ya kita gencarin.
0: Yuk berangkat.

0: Terima kasih Pak Andri, sama waalaikumsalam sama siapa tuh istrinya tuh, lupa lagi.
1: Citra,
0: iya.
1: Ya, betul ya.
0: Terima kasih. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM Genjreng euy.
0: Boleh menyanyiin lagu apa?
1: Alhamdulillah teh.
0: Mau nyanyi lagu apa?
2: Lagunya Kau Bukan Yang Pertama.
1: Kau Bukan Yang Pertama. Jadi yang berapa tuh Teh Mel?
2: Yang kesekian.
0: Oh, bukan yang pertama.
2: Yang kesekian kalinya kali ya, Neng.
0: Atau kudu lombanya. Mantan teh. Enggak pakai Kau Bukan Yang Pertama. Enggak sana mah.
2: Oh, bukan yang pertama kali. Enggak pakai Kau.
0: Bukan yang pertama.
2: Dari Mega Mustika ya kalau enggak salah.
0: Iya. Bukan tak mampu, bukan yang pertama.
1: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama. Nah ini Miss Wan.
2: Buat Teh Citra sama Kang Fajri ya.
0: Iya.

0: Alhamdulillah selamat ya, lancar, tidak ada aming braming.
1: Obat Kang Adu sama Kang Santana tuh
0: lupa. Iya, boleh.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejering Baik. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM Kejering
0: Kejering Aren. Iya.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Mau boleh atuh lagunya, nyanyi lagu apa?
2: Pengen Kau Bukan Rahwana.
0: Kau Bukan Rahwana.
3: Kau Bukan Rahwana.
2: Dari Bulan.
0: Bukan Rahwana.
3: Teh Aren.
2: Ya.
3: Panas ya cuacanya, gak hujan-hujan.
2: Panas banget. Air juga pada kering, Neng.
3: Oh, udah mulai kering di sana, Teh Aren.
2: Kering di sini mah. Harus pergi ke sumur yang lain.
3: Ke sumur yang lain.
2: Oh, lagian nih, badan juga meriang, pilek gitu ya, cuaca meren.
3: Iya, cuaca ditambah ya.
0: Engkau Bukan Rahwana. Tapi
2: dari Wulan teh.
0: Wulan itu penyanyi aslinya, tapi gak ada minus one-nya.
2: Gak adanya, kemarin yang bahasa Toranti ada.
0: Engkau Bukan Rahwana, coba cari di Bukan Rahwana. Bukan Rahwana. Ini gak ada di penyanyi, coba sekarang di judul lagu. Kok Bukan Rahwana ini, tapi penyanyinya doang, gak ada itunya, minus one-nya tuh.
2: Oh ini ya tuh, Bang Jali ada gak Bang dari Jali. Linda Moy Moy?
0: Bang Jali. Bang Jali, Bang Jali. Linda Moy Moy, tapi ini lagunya doang, gak ada penyanyi minus one-nya.
2: Oh
0: coba.
2: Itu?
0: Tuh.
2: Kebenerannya.
0: Bang Jali.
2: Ya udah wes ah, Karang Cinta we yang ada lah.
3: Cinta
0: Bang
3: boleh.
0: Jali, iya tuh. Ini kita delete dulu. Karang Cintanya. Ayo Karang Cinta. Karang Cinta. Baik, kita genjeringkan juga ya.
3: Iya, berangkat.
2: Iya, berangkat. Fortuna. Radio Panggirnya di Sukabumi Fortuna FM. Jereng
3: Jereng
0: Aren.

0: sampai mati.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Teh Aja. Barang nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Santana.
3: Boom.
1: Waalaikumsalam.
3: Waktu dapat genjreng euy.
1: Genjreng euy. Kang Santana boleh menyanyiin lagu apa?
3: Sakit hati lagi jet.
1: Apa?
3: Sakit hati.
1: Sakit hati Menggi. Sakit hati sama
2: sakit
1: siapa?
2: Sakit hati.
3: Kamu tanya yang gua.
2: Oh. Aduh, langsung to the point.
1: Aren, tidak nyinggol. Maggie Jet. Maggie Jet. Sebentar ya.
2: Iya, Maggie Jet.
1: Sakit hati.
3: Aren, Solid, Taisnya, Randy, Marindu, Mayati, Kang ya. Adut, Tiudin, Pembasar, Marita.
1: Iraha, pada tadi ada ianya martabakna rawatnya. Sayang
3: Kang Budi tedelannya.
1: Lempeng. Iraha bade ka dieu deui?
3: Mungkin nih, Jin. Saya
1: waktu. Aduh. Mangga.

0: Sama-sama.
1: Genjereng euy. Datar
2: ey.
1: Sekali ya.
2: Datar santana mah. Di Genjereng Mel dari Bang Len tadi ketika Mel nyanyi ya. Baru kebuka hari jam segini. Baiklah, tadi ada ya. Maman Jess.
1: Betul.
2: Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Genjereng euy. Aduh.
3: Tawi sehat.
2: Tuing tara ongko sana ka dieu.
3: Apaan bagian pang ibadah? Tuh. Masih eta nu kasep mah sanajan sempet.
2: Kunaon nu kasep na ngalarang lain?
3: Lain ngalarang. Kewe ari geus nyelesai kala beres Agustusan ngomongna teh kitu.
2: Agustus aga acan. Okelah. Hey guys.
1: Oke.
2: Mau nyanyi lagu apa?
3: Pengen lagunya. Neng mau apa? Pengen ini aja.
2: Apa?
3: Tangis bahagia. Tangis bahagia.
2: Tangis bahagia.
1: Tangis bahagia. Jadi nangis atau bahagia ini?
2: Tangis bahagia LP. Dijen jerengkeun sok.
3: Berada ngumpul sekarang.
2: Di rumah bukan lebah nu ngumpul. Sawae sawae.
3: Di suka bumi.
2: Ada. Oke sebutkeun atuh bisa.
3: Genjreng
2: euy. Mama Enje suka ceria nyanyiin lagunya tangis bahagia.
3: Pada naik tadi
2: ya. Tadi Kang Santana.

0: Indreng, hai.
1: Mana Kang Agus sudah nyanyi?
0: Nah, sebelum jumatan.
1: Keburu lila kene.
0: Ayo. Udah siap-siap iya.
1: Ayo. Sok nyanyi naon.
2: Cintaku pasti kembali saja.
1: Cintaku pasti kembali.
2: Pasti kembali lah. Kepada yang muda Asal betah ya ya nunggelisnya ampun.
1: Nyetalah nyetan gulis.
2: Kasah yang kapor tunai
1: terang. Nyeta, ayo tuh.
2: Insyaallah lah.
3: Jangan cuma mau-mau aja.
2: Mau ya, tenang aja lah.
1: Tenang aja nanti ya.
2: Kalau sudah menyape ya. Masih ada proyek gitu nyeta.
1: Oh iya, alhamdulillah tuh. Kang Agus.

0: Aduh, kebayang we Kak Sepna ya nu nyanyi.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rabbil alamin ya.
1: Kak Sepna madah teu geulis kitunya. Alhamdulillah. Ali disebut geulis mah wajah.
0: Oh, ngatuh.

0: terima kasih Mbak Jar yang sudah
1: sama.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Cincinnya kan udah dibalikin lagi karena terlalu gede. Mama Haira, cincinnya. Sebentar kita mau iklan dulu ya, Ma.
2: Iya,
1: sebentar buat Mama Haira.
3: Betul. 90,7 FM.
4: Undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Kucingnya besar, bumbunya pas, mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Udah pernah ketemu ya?
6: Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, lampu rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika, salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wingspun.
8: Hai Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
4: Power King Push.
13: Ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya.
13: Bisa bikin apa aja.
14: Mau enggak?
4: Ikut choco drink hot classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, oh, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
14: Amazing!
4: Masa gak mabar lagi?
14: Iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
4: Choco drink,
8: my mood booster.
4: Menyala moodku.
14: Dari Wings Food.
15: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
16: Ariel.
17: Hai semua.
18: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
17: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
19: Emang bedanya apa?
17: Mie-nya kenyal.
18: Wah, enak tuh.
17: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
19: Hah?
17: Apalagi sekarang ekstra 20%.
19: Ekstra 20%?
17: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
19: Wah, thanks Ariel.
17: Gimana?
18: Bener, bikin gak bisa berhenti.
19: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
17: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
18: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
17: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah.
5: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
18: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, rendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
5: Dari Wings Food. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, aksen Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada delisia.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
10: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
12: 90,7 Fortune FFM. Sesaat lagi 90,7 Fortune FM menyampaikan ajang duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
10: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
13: Hi Glitz, we are Glitter.
14: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh, langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Plus ada topping keras-keras gemes.
15: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
16: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
16: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
18: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
19: Hai semua.
5: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
19: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
20: Emang bedanya apa?
19: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
19: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
20: Hah?
19: Apalagi sekarang ekstra 20%.
20: Ekstra 20%?
19: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
20: Wah, thanks, Ariel.
19: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
20: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
19: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
19: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: 90,7 Fortune FFM.

0: Juara di Fortuna FM Mentoring A. Sulistia Dian Gawati masih tetap di domisol hari ini ya. Mel sambil menunggu kaum Adam keluar dari masjid ya. Mel nyanyi lagi ayo. Eh mama tadi mama apa ya? Tadi coba kita lihat. Kalau dipanggil-panggil suka enggak ini teh. Tadi mama. Mama Aira tuh tadi. Mama Aira. Aduh. Tuh. Halo. Oh. Keburu itu. Ayo ditunggu ya Mama Aira.
1: Iya, masih banyak waktu.
0: Isi mau dua gitu kan banyak waktu.
1: Iya, betul.
0: Mama Aira, sok. Silakan Mama Aira.
1: Silakan.
0: Mama Aira. Mangga.
1: Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demi Fortuna FM genjreng euy.
0: Kurang genjreng, semangat ieu mah. Demi Fortuna FM genjreng euy. Genjreng euy sok balikan deui ah.
2: Demi Fortuna FM genjreng euy.
0: Dari mana nih Mama Aira?
2: Dari Bojongkalong Nyalindung.
0: Oh, Bojongkalong yang ke dalam teh jalannya sudah bagus belum sekarang?
2: Ke dalam belum.
0: Hey. Eta atau demo supaya diomongkan buka DM.
1: Demo. Nah,
2: kumaha geuningan di posting mah di posting.
0: Tapi ulah nu ningalian ulah postinganana.
2: Duh kata.
0: Baiklah Mama Aira menyanyi lagu apa?
2: Hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih, abu-abu ya.
2: Iya. Yeah. Gimana tuh kabarnya Bu Haja pada sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Ya, syukur-syukur alhamdulillah.
0: Hitam bukan putih.
1: Iya.
0: Baiklah kita genjeringkan ya 3, 2, 1.
1: Siapa?

0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, dengan siapa ini?
3: Halo.
0: Iya.
3: Miso Sporting
0: AFM. Wow.
2: Keanjang, oi. Wow.
0: Menyanyi lagu apa?
2: Boleh, lagunya.
3: Asuban.
0: Asuban.
2: Berapa menit itu ya, Asuban?
3: Tahu itu.
0: Loba.
3: Buat sama Aira ya barusan.
0: Asuban.
3: Aduh, ano. Aksi. Budi.
2: Yuk berangkat.
3: Tunang. Radio panggil dengar di suka bumi.
0: Bersama 6 menit setengah lah. Ganjar ngapain Udin? Ah,
3: Udin.
0: Well.

0: gila, rengsek Pak Haji.
1: Alhamdulillah. Domiso, Fortuna FM, Binjirani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama Adit.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Adit menyanyi lagu apa?
2: Pengen itu Bu aja. Satu malamnya dari Ice.
3: Satu malam. Cinta satu malam.
2: Bukannya itu.
0: Satu malam.
2: Buat yang barusan ya.
3: Buat siapa?
2: Buat
0: Yudin.
2: Yudin. Buat Teh Citra ya.
0: Temen itu kan dulu.
2: Fortuna Radio.

0: Siapa lagi?
1: Yang mau nyanyi juga di sini boleh ya. Asal udah jangan nyanyi di sini, ada di orang lain. Di sini dipantau loh.
0: Siapa ya?
1: Ada deh. Udah nanti nyanyi lagi gak kenyang-kenyang tuh nyanyi. Sok, siapa lagi, ayo?
0: Ayo dong.
1: Ini Meli Andi aja nyanyi lah.
0: Iya.
1: Daripada itu dan ini, Meli aja nyanyi. Yang Kang jelas-jelas Santana setia gitu. Kang Santana, Kang Santana gitu setia.
0: Aduh.
1: Tuh, sok. Meli Andi juga iya. Lah, ayo. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, nyanyi lagi aja.
1: Daripada kesono kemarin ini Fortuna aja.
2: Iya.
1: Dapat nilai 100.
2: Bisa memang begitu Mbak
1: Jan. Iya, kita sama ada orangnya setia.
2: Iya.
1: Nggak ada lagu di kita, nyari di yang lain gitu. Ayo Bu, banyak
2: aduh.
1: Boleh nyanyi lagu apa?
2: Malam Mbak Jan.
1: Malam.
2: Udah agak mendung ini.
1: Iya, ini ada.
2: Mudah-mudahan sih ya, turun hujan.
1: Iya, biarin Sugana tuh hujannya saringrang.
2: Iya, amin Mbak Jan. Tanah juga udah ngerebul
1: di sini. Iya tuh. Sama, di jalan Komo.

0: apa. Benar.
1: Merindu masih di jalan, hati-hati merindu.
0: Iya, dari Bandung ya?
1: Dari bandara Mbak Jen.
0: Oh, nganterin, jadi udah berangkat ya? Ya Allah, sedih ya.

0: Terima kasih, Mel. Iya.
1: Terima kasih, Mbak Jan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM.
0: Genjreng.
3: Aduh.
0: Semangat.
2: Semangat.
0: Boleh menyanyi
2: apa? Ingin coba tanpa kamu.
0: Tanpa kamu.
2: Imam.
0: Boleh. Tanpa kamu.
2: Buat Teh Mel yang barusan ya. Buat ibu-ibu Sapuro dan Olive.
0: Kamu dari Imam boleh. Kita genjrengkan dulu jinglenya.
3: Yuk, lagu penutup ya.
0: Kayaknya.
3: Iya.

0: enakeun.
1: Terima kasih Bu Aja.
0: Sama-sama. Amin.
1: Terjulis dalam keluarga semua ya.
0: Iya.
1: Diberkahkan Yuswana, diberkahkan milik Rizkina.
0: Amin.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk semuanya Kang Adut.
2: Terima kasih banyak.
0: Tidak bisanya udah habis Kang Adut. Tadi kok panggil-panggil sama aku
2: kok
0: muncul kau. Jadi anak
2: pusing.
0: Apalagi kalau dengar yang sudah naik di sini naik di yang lain.
2: Makin pusing ya.
0: Enggak, alhamdulillah.
2: Jadi ketahuan gitu.
0: Ketahuan
2: ya?
0: Jadi ya meureun hayang ngetop teh ya.
2: Iya.
0: Itu enggak dia. Abi Udin.
2: Abi Udin.
0: Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat siang menjelang sore ya. Dan semoga Anda sehat selalu. Terima kasih, saya Dian Gawati.
2: Dan saya Sulistia.
0: Menghadirkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng siang, Mbak Nino.
1: Selamat siang juga. Wilujeng siang jeng selamat siang.
0: Seueuran sadayana di dieunya.
1: Di dieu teh seueurnya.
0: Pamirsa.
1: Acara rantik anu kararasep di dieu teh sarempel. Bari ngadamel konten nya.
0: Kekontenannya. Mungkin Nusantara siap di sorengan.
1: Tuh teh Nino pamirsa.
0: Anu bade jauh ngelabung kawis Sundana tiasa langsung di 08 5 hiji 4 0 7 0 7 0 7.
1: Yap.
0: Tong hilap passwordna Mbak Nino. Nanti
1: sok launching
0: cebak
1: kecap kuncina gentera parahyangan Fortuna FM genjreng
0: siap terang genjreng
1: urang tapi hilawinya langsungnya bili kabujang hujan
0: yuk panas ke tapi rata
1: terang
0: hilaw mun hujan teh euy.
1: Halo mangga. Halo teh kalukan teh acan.
0: Oh teh acan hilap. Halo
2: halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Getra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Cijule ka mana hungkul?
2: Oh nya eta atuh proyek 5MT.
1: Oh kuriaknya batur mah
0: euh. Kumaha loba duit euy?
1: Batur mah seueur artosna kuriak tangkongki sigana teh ieu teh.
0: Inya mah teh inya mah.
1: Jadi proyek
2: Alhamdulillah atos masih ngalayah di mana-mana.
1: Mohon ya di bank itu, di bank iya, di bank segala rupanya ayah.
2: Di pasar Pasundan ayah, pasar Pelita
1: ayah,
2: pasar Gudang ayah.
1: Ayah, ibang bang emak ayah.
2: Alhamdulillah.
1: Bisa di bang emak ayah meren. Oke. Aduh aduh. Mohon bang-bang mana bagi seernya di pasar. Di mana?
2: Ngalayah
1: atuh komo we. Alhamdulillah nya ngalayah kari mulungan.
2: Muhun mulutanan we saalit-saalit
1: gitu. Oh, gitu leres.
0: Nya.
1: Proyek 2M teh mondar mandiri mah. Heeh. Bari kawin naon teh mano? Iraha atuh?
2: Artosnya teh.
1: Heeh.
0: Hoyong atuh.
1: Iraha bari ka dieu?
2: Aduh kumahanya teh acan ieu.
1: Acan rengsek kuliah nanya.
0: Terus lami euy teh ninggal teh Jule.
1: Nya.
0: Banyak kudu ka situ Mekar ieu teh pang kitu ka nya.
1: Sigana mah?
0: Asok ameng da.
1: Ngabantuan eta.
0: Eh kalau ngabantuan ka itu mah.
1: Teh Jule bade kawin naon?
0: Kawin naon?
2: Mundut kawih ieu naon teh?
0: Naon teh?
2: Panganten we tidul sumbang.
1: Oh.
0: Usum panganten.
1: Wilujeng panganten dan
0: ayo kita wina. Kamu sah
2: ayah. Panganten bisi kabita yang wilujeng tepang tahun we.
1: Oh. Wilujeng tepang tahun digentos.
2: Nya. Wilujeng tepang tahun kan ayah nak sakti kelahiran
1: sejulai. Oh betul. Oh,
0: Julai.
1: Tapi sabaraha.
0: Julai Julai.
1: Julai.
0: Kasma Julai Julai deh.
2: Juli Julai.
1: Kaping sabaraha tepatnya sasi Juli pokok namanya?
0: Asli atau teh?
1: Asli dah.
0: Ujian tepang tahun atau teh?
2: Unggal dinten di bulan Juli.
1: Oh gitu saya tuh nya. Ulah hilap ya gitu nya ku etarna.
0: Ya dana, ya dana, dana.
1: Ya dana, ya dana, dana.
0: Bang
1: dana. Ayo di mana mana. Mangga kitu salamna.
2: Nyendun salamna kanggo Bunda Aca, Mama Siva, Mama Indah,
1: leres.
2: Mama Rindu,
1: Teh
2: Olive,
1: Mama
2: Karen, King Basa,
1: Deden
2: Gembol,
1: leres.
2: Resep
1: gitu
2: ah.
1: Resep gitu
0: mantap resep ya.
1: Ini
0: SPJ SPJ gitu. Singkat padat jelas mantap.
2: Bon sak gitu we.
1: Mangga mangga mangga.
2: Fortuna we sadayana.
1: Siap siap siap siap siap siap.
2: Kanggo anu nuju mancen dambel. Sareng teh Nino.
0: Oke.
2: Nujung mancen dambel dugi karengsek.
1: Amin.
2: Salam keluarga.
1: Amin.
2: Salam jangan dapat tetap kanggo kaca Jule.
1: Mohon. Mangga.
2: Incu maung.
1: Baranahan. Incu maung
0: lainnya. Kucing ya. Kucingnya loba merenya teman.
1: Bener. Seueur pisan.
0: Seueur pisan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam teh Jule atuh nuhun. Di pengkaran anak ayo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gentra Parahyangan
0: FM. Digenjreng sare.
1: Kang Dede.
0: Ah, Dirin Gembol menuju jaga apartemen biasa.
1: Jaga apartemen sih kenate.
0: Alias WC.
1: Begitu.
0: Apartemen bintang 5 eta teh. Iya. Pongki teh arek itu wae hilap euy.
1: Hilapnya bareng
0: kana ge teh.
1: Mending ngopi cenah.
0: Ngopaikeun ngopaikeun.
3: Bareng-bareng ngopi.
0: Gaskeun. Eh pasar mana teh?
1: Cisaat.
0: Oh Cisaat.
3: Tinggali anu mana langkung
0: gitu. Rame eta mah cenah euy bareng ngopinya. Sebat sikit jos ya. Sok silakan. Kawina.
3: kawin nama hoyong eta lah teh. Hoyong
0: haing.
3: Ingat
0: ka mantan.
1: Oh,
0: mantan mah teh emotan geuleuh. Emot ka mantan.
1: Mantan terindah, mantan terburuk, mantan ternaun deh.
0: Mantan terwayo ah.
3: Ingat. Zaman AM Monoreo gini.
0: Ka mantan.
1: Oh, zaman AM Monoreo.
0: Monoreo, sacan FM AM.
1: AM Amplitude Modulasi. Oh, eta teh cenanya. Tah di GT emot ka eta, emot ka.
0: Mantan. Mantanku masih. Nu pang dege inget kan teh.
3: Pen radio.
0: Oh, mata-mata dina pen cenah.
3: AM Monoreo.
0: Oh, jalan ngapungkurnya zaman harita.
1: AM Monoreo.
3: Ya macam penenung gini kali juga kampung Inggris.
1: Oh, gitunya.
3: Nya.
1: Oh, eta teh sok atunya kawinna bade naon?
0: Mangga, bari inget ka mantan.
1: Oh, tadi atuh.
0: Bobo bari nuntut inget ka mantan ya.
1: Kita salamna.
3: Mangga. Kan kan kan nugi ye nya. Ke jure. Nah, juragan lele.
0: Aha.
3: Ada baju kuning di parek gitu.
1: Mohon, leres.
3: Tadi kawo teh olit maling.
1: Mohon.
3: Ka Meliandri. Bang
1: Ben. Meliandri teh Mel nuju nongkrong di warung sambil ngagenjreng gitu.
0: Mantap teh Mel, mantap. Yes. Mantapnya teh Mel.
1: Aduh. Bangun nuju ieu maksud.
3: Bangun nuju siang marin.
1: Mohon.
3: Oke, dilajeng kanggo ka itu tuh di pasar.
1: Mohon.
3: Oke, dilajeng kanggo ka Joko Tahu. Mami sareng Manini.
1: Mohon.
3: Di kanggo lila jeung kanggo Kakang Surya.
1: Heeh.
3: Banjir ana dorna.
1: Heeh.
3: Ana Egi Baba Dawi. Heeh. Di Emna. Heeh. Oke lila jeung kanggo Pemuda Aca teh balebatna. Bisna.
0: Siap.
3: Apa kana mun dikasih sadayana lah ya.
1: Siap, siap, siap.
3: Karo jeung dikasih acara perayaan di ladang kecil. Dari kawe juga.
1: Heeh.
3: Ajna Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atu utami nama anu macan gawe kompi sareng teh nung. Mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
3: Nama kang lahir di bumi dan
1: langit. Amin.
3: Anu di ruangan DPR tadi.
0: Mau antar ruangan DPR.
3: Mohon. Di ruangan DPR kena pakai kepres.
0: Ya,
3: walafiat. Jadi dan di mana
0: siap.
3: Ya, kami di antasnya.
0: Bangga Kang DB, DG.
3: Aduh, kayak cari orang nama dan traktor yang mana Fortuna FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan di haturan nuhun ya.
1: Aduh, teh temel di jungantosan anu bade ka pucak peuyeum bangun-bangun bade jantan satpam temel.
0: Biasa tukang karcis juga
1: namanya. Oh, tukang karcis
0: bener tukang karcis. Seueuh tukang karcis.
1: Oh, juga. Bener.
0: Di weekend mah.
1: Bener.
0: Mangga.
1: Mangga lo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Para
4: hiangan Fortuna FM. Kinjreng euy.
0: Kinjreng. Oli pole beres.
4: Iya, gara
0: jalur pangki. Panas ngabelentrang teh.
1: Karedok tuh
0: enak sih karedok, karedoknya, Mbak.
1: Karedok lencet.
0: Au. Karedoknya tapi enak didinya leres.
1: Enak.
0: Pongki,
1: pernah seur cikurna nya.
0: Jadi hoyong.
1: Lagi nasi seur cikurna.
0: Hoyong atuh.
4: Sing seur cikurna karedok mah
1: tah kitu.
0: Ari teh Olip sekedar nanya ai public report anu didinya teh masih teh?
4: Masih.
0: Oh, masih.
4: Tah upami meser mah nya. Ai anu pabrik anu ka paling itu nama kalena mah teolipi sokrat tebihnya
1: mending
0: ka Cigadog.
1: Oh.
0: Cigadog jauh atuh.
4: Cigadog mah tebih. Itu atuh. Itu tebih atuh.
1: Nya tang pongki.
0: Oh, lain Cigadog.
1: Cigadog itu bukan
0: Cigadog.
1: Bukan ke Amerika tang pongki.
4: Bukan
0: di Cigadog. Itu saja
1: aja. 10 menit.
0: 10 menit. Itu Cigadog.
4: Ada Chicago mah caket gonggo.
1: Oh bener.
0: Chicago mah Amerika. Mente emang Cisar caket gonggo.
1: Cikara caket gonggo.
0: Cisar wa caket gonggo.
1: Cisepan caket gonggo Chicago.
0: Ada cica cician lah.
1: Caket
0: gonggo.
4: Saya tara kawenehan kadit. Tadinya nanya tara ayah pongki. Jadi tau itu rame ser kiritik.
0: Angke. Pongki mah badeng aja. Ayana jam 5-an bari masa kripik setan.
1: Oh gitu.
0: Nanti aku besok kan kita ada lagi ya.
1: Besok.
4: Emang oh, iya. Udah tahu Pongki.
0: Udah ih Pongki mah sering dulu mah set acan ada mau diportun lagi sok kainya.
4: Anu di luhurna teh mereng.
0: Hanet keneh heeh kripik. Nah teh
4: alhamdulillah.
0: Anu di luhur. Heeh. Sok atuh.
4: Masuk di dia wae nu dibelokan ieu.
0: Kini kabaran teh Olipnya mun kada darah dinya. Sugana ikut Olip ditakdir. Eh. Sok atuh kawina.
1: Kawina bari naon?
4: Kawina mah ai karedok leuncawenya.
0: Oh, di karedokeun wae teh jang.
1: Jang gorengan teri karedok leuncawenya.
4: Mantep pokona mah tanya
1: eta. Samuna samutana sanggu beureum.
4: eta masa ngubereum aku dulu gitu sareng mama sang sareng Arian.
1: Sangu hideung ketang. Sangu beureum, sangu ungu, sangu bodas jeung sangu sangu lain sangu hideung aya. Oh, ieu sangu hideung seketang
4: sangu hideung. Sangu dipoekeun, sangu poe.
1: Sangu poe dipoekeun. Eh, wasal sangu peta tiasa didamel naon cing? Sangu crispy.
0: Jadi nanti tutuk, elin tutuk, apa
1: sih yang
0: digorengnya?
1: Enak jadi
4: pedas. Apa miasak ayah sangnya?
1: Oh, keur ngaredok deh nya. Oleh, eta geun karedok oge ning eta keur karedok, meser karedok
4: eta. Karedok.
1: Teh Mel keur ngaredok sarua ieu ka beneran. Uluh, mah unik mah. Kitaan
4: eta Teh Mel.
1: Ah, Teh Mel keur ngaredoknya, siap ya.
4: Siap, siap. Mantap atuh.
1: Mantap atunya.
0: Mantap karedok masak mah buat siapa lagi?
4: Kirim salamna kang Okan, Nunu Bete, Tete, Tete.
1: Kang DG,
4: Kang DG.
1: Kang DG. Siap.
4: Tenggelanana. Adi teh aya sateh teh jule ya.
1: Iya.
4: Kang Meliandri, Kang Marin, Kang Teh Dela sareng Kang Budina.
1: Mohon.
4: Kang Mak Nini.
1: Oke. Mak Nini.
0: Mun artis Fortuna tos dipanggil gitu kedap deui ya naik.
1: Oh, tos misko-misko. Tos misko-misko.
0: Ami.
4: Angke cina badeng ngami eta heula cina apa mandi segala kopi.
0: Tadi ngatai ti heula we bong ge mah.
1: Siap lah.
0: Sok.
1: Salah Teh Aren, aya Teh Aren tos misko. Mama Aira.
4: Kang Santana, Kang Basar. Iya, kawa Aom sareng Mamah Nurul nak. Abi Cikundul, Kamta Yuni, Kata Akbar, Kamama Mura, Kamama Adi, Tumarosi, Mama Bungsu, okeynya. Kang Ujang Jay, Bang Len, Teh Citra, sareng Kang Pajrina, Kang Kapi Udin, Kang Tata Lamar Servis, kayaknya. Mohon Kang Oka itu sate Kang Surya.
1: Kang Surya.
4: Saeta makan sok Kang Surya mah geuning setia pisannya.
1: Setia pisan.
4: Di Fortuna teh sok ieu we nyenggol we kata Oli patur nuhun nya mugi tim sehat apa-apaos
1: mah Kang Surya. Amin.
4: Amin.
1: Amin.
4: Kang Oka saha deui ya teh? Kaman eh kemana?
1: Kasahat.
4: Ka Mama Yati Bali
1: kan.
4: Ka Mama naon ieu teh? Hiru teh ka Mama Indah.
1: Iya
4: nih. Mohon ka Kang Kareja, Kang Kang Astur teh nya.
1: Iya ih.
4: Mohon ka ieu teh Kang AM nya sareng Kang naon
0: Kang AM Baros.
1: Kang AM sareng Kang FM.
4: Kang FM. Ka Kang Irfan jeung Ka Herlan. Kakang Mus Mulyadi tanya sok
1: ngupingkeun.
4: Mun Kakang Anjas ah kasal kango kasadayana we nu teu kasebat mah hampura badal tadi ge atuh Kakang Amatir teh Ti Udin mah.
1: Siap.
4: Mohon kang sadayana we dikumkeun. Kang Kapun Raya nu di Benteng tanya.
1: Mohon.
4: Teh Lilis sareng Neli nu sok ngupingkeun
1: eta mah. Oh, sok ngupingkeun siap.
4: Mohon. Pang-pang ting-tingan mah Kang Kate Ninu sareng Apongki.
0: Siap.
4: Sehat selalunya.
1: Amin.
4: Ayo atuh bade mesek kritik mah diantos.
0: Siap. Nanti segera.
1: Ulahilah karedoknya nya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun.
1: Kanggo ka Teh Olipnya. Sok bade giringan di tadi teh satus misko-misko. Man ini mangga mah sok mah. Halo.
5: Halo juga.
1: Dentra
5: perayangan Fortuna FM.
1: Kenyang.
0: Wah ya artis kita bersama ini.
1: Artis bersama. Aduh.
0: Siap, siap, siap
5: ke.
0: Nini Fortuna kita atau sok.
1: Nini kita.
0: Nini kita bersama.
1: Nini kita bersama.
0: Nini ber. Mulai. Ya lagu nah. kawina.
1: Man ini kawina bade naon, Ma?
5: Nama.
1: Yang kawin deh.
5: Kawin nama. Imut Ramuan.
0: Imut. Dati imut atuh mak mah.
5: Imut Ramuan.
1: Ah, we yakin Imut Ramuan hareudang nu sanes we engke bae kudu peuting nu kitu mah. Sok ganti susanes. Ganti susanes, kita susanes.
0: Imut ngimut mah.
1: Teu aya, teu aya.
0: Mah ganti mak.
5: Ah, atuh hayang kawin.
1: Ah,
0: hayang kawin.
5: Hayang kawin.
1: Anu ngalaguna lalaki. Oh, anu ngalaguna lalaki.
0: Ganti mah hayang kawin yang lalaki, berarti anu ngawina lalaki cenanya.
1: Oh, gitu. Sok atuh mah kita salamna.
0: Hayang kawin.
5: Salamna mah anu atoh. Neng Olip, Neng Jule. Bang
1: BG. Ah. Ya, yang cowok. Yang nak kremit.
5: Kun
1: kun. Kun boleh. Kuntilanak. Kuntilanak.
0: Kun kun.
1: Boleh. Iya,
5: neng balebat sareng mama Indah
1: kawin win win win
5: ujeng jeng ayah Deni
1: yo
5: kang
1: yo
5: nari apa kerdio
1: ayah kawin telalalalalet
5: ayah mama Neng Arif, Neng Lisna,
0: Neng terganggu dah.
5: Neng Meli,
1: ayah kawin, win, ambung kawin, Rista kuat,
0: Alita,
1: ayang kawin, Jinsi Wiwin, Jente Wiwin,
0: Jinsi Wiwin,
1: dah. Tapi, Wiwin sebutkan tanggalan Wiwin dah, kupang angpong ki.
0: Dah, udah lah Wiwin.
5: Kang
0: wong aong sareng ngene iki ah kabur balik kong ki mah
1: namanya urang ngaredok tuh ah kong ki enak udah ngaredok kencal atunya
0: jadi kok kalau beres salah kong ki mah
1: sekedar sekedar we ya pokok namanya apa nama kabana men ye kita tanya
0: mau kawin we
1: ah kali di rumah kong kita teh amanya
0: oh biasa
1: halus pisan. Nah gitu. Oh. Dan jrengeng. Mohon. Mohon. Yo. Tarik. Tarik.
5: Mohon.
1: Mohon. Mohon. Pang-pang nak, pang-pang nak, pang-pang nak. Ma pang-pang nak, ma. Ma. Ma, ma pang-pang na, ma pang-pang
0: ah,
1: na.
0: Lila ah.
1: Ma, pang-pang na, ma.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ma tere, ma tere, ma tere masih jago sampai tua, sampai nenek.
1: Dihuritan ku naon teu leutik nanya ya Allah.
0: Ya Allah.
5: Jadi ayang
1: kawin.
0: Kawin di kenal sama
1: gitu
0: kawinnya.
1: Genjreng ey. Ma. Halo. Masih kiri ayah geningnya.
5: Jarwo. Tir. Cep Agung.
0: Biasa nih portu nama otomatis. Tuh eh.
1: Ma. Ucucu langsung. Halo.
0: Halo ayah Dita.
1: Eh halo.
0: Cina.
1: Halo.
0: Ma. Soalnya mau di portu nama 5 menit terus lagi. Parung serangan.
5: Sarung deh.
0: Yo apa, Denny? Ya undur. Ma, masih negara
1: ya, masa negara, iya masih gak nate, ma.
0: Macam pernah naik di Porto, nakin
1: sekol, oi, ma. Masa negara, ma, ma.
0: Ma, mau ambar ini, tapi beresan, ma.
1: Ma,
5: nama kamu, Neng Nino.
6: Tapi kalau lagi sakit-sakit kalau agak mendingan atau kenapa kayak gini?
1: Cuaca
6: Kang Bray,
1: alhamdulillah tuh ngalongok.
6: Pengen ditengok ini maran tapi Nino bareng Apongki
1: belum kesini.
0: Kira hal tuh kayaknya nggak ada.
1: Aduh,
0: aja doa syarar maning.
6: Ya udah doanya aja weh.
0: Doa selalu menyertai Teh Aren tiap harinya.
6: Terima kasih banyak
0: Teh Aren.
1: Teh Aren.
0: Kali 1000.
6: Kenapa?
0: Teh Aren kali 1000. didoakeun na. Jadi langsung kali 1000 lo ba teh doana teh.
6: Mohon pisan. Heeh, tetenya jadi kenapa kumaha ieu teh?
0: Nah, wae.
6: Eta teh gara-gara nu gaduh kareta teh sorodot di sorodot teh wae nya. Kurang keren sebelah kareta sebelah kiri kalian gampang nya.
1: Ah, bener.
6: Primadona na Fortuna.
1: Oh, primadona jeung nama. Primadona
0: di Inces atawa Inces nya.
1: Inces. Inces Fortuna.
6: Iya, ah kawin, ah kebujang kenet
1: ya. Kawin apa deh naon?
0: Kayak 2 jam kenet, sejam.
6: Dua lalaki, tapi iya, si Aji nih ya.
1: Si Azmi dua lalaki cenanya.
0: Dua lalaki.
1: Dua lalaki berarti dua awewe, berarti dua jodoh gitu.
0: Mereka jawa dua lalaki.
6: Iki we, awe nama dua lalaki
0: nurut. Aduh. Awal iki lalaki dua aku macan gitu
6: ya. Apa narek iya mendua nyanung?
0: Eh nyanung. Mewah. Nyanung gak tuh?
6: Ayah nyanya.
0: Hah? Dua lalaki mah enak gitu, istri Rina Apriliana jeung Santana.
6: Santana. Oh, iya,
0: iya Kang Santana nu ngawilin. Coba orang cecep bihala. Iya lalaki juga nama.
6: Wih, kawelan saya nu gampil.
0: Jika nama nya dan ieu.
6: Nuhun ya lah.
0: Kita. Sok sabia di salam-salam.
6: Salam nanya kan nu gaduh kareta, Inces Fortuna primadona na radio tamanini manini. Ih arena mah hoyong jomo tapi ka manini demen
0: geura geura. Hayang nyulik, pongki mah hayang nyulik.
6: Eh cita tadi tiba balik bugra, bu angke mah urang karungan teu nyanya.
0: Karung. Karung
6: gue. Arena teh sebelah duga kalau teh nya. Aduh. Atuh anu jeung siang manini, urang gunungnya arena mah heureuy. Kalau ka papi teranti teh aslinya. Kang Ka Bayusman, Kang Mus Mulyadi, Kang Oka Teh Olivia Sinja, Kak Teh Meliandri, Kang Mama Rindu, Kang Maiisnya, Kang Oka Kang Basar, Ponuro, Kang Santana, mata tadi di senggol, majar tadi senggol, Kang Santana bukakan gara cepilna.
1: So. Oh, eta teh bener.
6: Ya kan ada aturan ujung siang atunya. Kang Oka Nenek Sipas siapa nu ngagenyreng aturan ujung siang, Kang Mama Syam, Kak Yeta, Kang Basar, Kak Ponuro nya. Kang AM, Kang Goka, ya Pak Ben, Kang Ujeng J, ke Bang Len, Kang Amar Servis, aturan jam siang wajang kis, Mama Bungcu, Mama Rosinya, Kang Goka, itu tuh sokil apa Ibu Ipung Sapuro, ya lima asasihan, ta Ibu aturan jam siang, kate balebat na oge, Kang Goka, Ibu Marwan, Bapak Noel, itu emot mah dah nyata kumaha. Kayak dah Kang Joko taunya atau naik acan Kang Joko tau?
1: Ya acan.
6: Kang Joko naik beli di rojok pakai kuarel.
0: Di rojok gak tuh.
6: Muat Kang Oka Kang Denen mantas nauginya. Kang Heru Libra. Kang Oka santai ya. Apa ya? Di bengkel tidak ketepennya. Ada tengah-tengah utami ganti santai citra Kang
1: Bayu. Mangga.
6: Pampang na ping ping na. KTT anu gaduh gelis, anu gaduh kasir. Sudah lebih siang, hujan mancing gak mau di karantina. Siap-siap apa Eos na ya di nama Taiwan Allah ya.
1: Amin.
6: Berkah barokah rezekina.
1: Amin.
6: Keluargina. Ping-pingna tahu ka si macan mama cantiknya, mama siap pongki bareng siapa oge.
1: Nuhun.
6: Sia. Satria jeung siang, dedenya anak pisana ka ngok ka si Etawen ocan tah sareng jauh
1: oh, nya. Siap.
6: Atuh nuhun tetaa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Mangga Kang Peti urang kawinah heula soknya. Geuningan tapi promo-promonya sekedapnya.
0: Yo.
1: Kumaha seueur keneh waktos tenang wae nya.
0: Cungkuring pongki jeung Banino di acara Gentra Parahyangan dugi Kang Cinta Butilu aya keneh waktos sajam setengah hadinya banyak. Tapi di acara Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng
7: 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Power Geng Push.
8: Ayo dong, ya.
10: Wi-Fi mati.
11: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
11: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
11: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
11: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
12: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
12: Iya lagi.
13: Sip the mood, feels good.
11: Choco Drink,
13: my mood booster.
11: Menyala moodku.
12: Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalnya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping kres-kres gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau

0: Indonesia.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener loh.
1: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
3: Ah, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Woy.
0: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Welcome to Jakarta.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Anget delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
11: Ariel.
12: Hai semua.
11: Hai,
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks, Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Power Gang Push.
8: Jangan, ayo dong. Wi-Fi mati.
13: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
13: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
13: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
13: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
14: Amazing!
13: Masa nggak mabar lagi?
14: Iya lagi, iya lagi.
11: Sip the mood, feels good.
13: Choco Drink,
11: my mood booster.
13: Menyala moodku.
14: Dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Oi.
2: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: everybody in the house, clap your hands up.
5: 90.7 Motor Sport.

0: Baik, masih di acara Gendera Parahyangan Fortuna FM.
1: Genjreng. Orang lagi bikin kontennya meni seru-seru bangetnya anjing baru udah gelar resepnya. Jadi kabawa ABG deui.
0: Oh, kirim mun aya fans kali orang kontenkeun ah.
1: Aduh. Kedah. Meni luar angkasa nya ningalina resep
0: baru udah. Meni luar angkasa.
1: Baru udah genjrengkeun. So. Berkreatif untuk bikin konten yang tentu saja sangat mudah-mudahan sih ada edukasinya ya.
0: Selalu
1: mengedukasi dan
0: selalu. Pasti ada konten mengedukasi.
1: Oke ya. Sok mangga atuh langsung saja.
0: Halo.
1: Halo.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng.
0: Ujeng Jey. Bang Ujeng Jey.
1: Ujeng Jey.
0: Sok mangga.
2: Ujeng siang,
1: ngapungki. Siang.
0: Oke, silakan mau bari kawin naon?
2: Mundur kawin naon?
0: Tukang dukuh.
1: Tukang dukuh jeung tukang somat gitu lain. In misok nanaon teh?
0: Tukang cireng aya.
1: Tukang dukuhnya.
0: Mohon sok mangga tukang dukuna kang usaha
2: kangge nutus naeknya tapi teh nembe ieu teh nembe nyampe pisan gitu
1: di mana
2: nuju ieu biasa aktivitas
1: aktivitas alhamdulillahnya kumaha laris manis
2: gitu ka Fortuna
1: laris manis pangintennya
2: alhamdulillah
1: wa syukurillah baiklah kalau demikian lagunya mau apa
0: tadi
2: Tukang dukuh
1: jeung tukang
0: cireng.
1: Boleh.
2: Tuntun salamna.
0: Boleh.
2: Kang Waaong.
0: Waaong.
1: Waaong.
2: Bang Joko.
1: Kang Joko.
2: Bang
1: Ha.
2: Manini.
1: Bang Ha.
2: Pung haturan.
1: Ah kitu.
2: Teh Meliandri.
1: Nuju ngare dok.
2: Abah Kerdil.
1: Bang Ha.
2: Pak Maman Apero.
1: Leres.
2: Dan Egi,
1: terus
2: hebat,
1: bangga.
2: Kumahuan,
1: terus
2: Bukti Boliliana,
1: siap.
2: Teh Marin, Teh Olive,
1: bangga.
2: Mbak Marita,
1: bangga.
2: Buat Bang Len,
1: ya, oke. Okay.
2: Buat Kang Surya,
1: Kang Surya,
0: Kang Surya.
1: Teh Jule, Teh Jule, Manda, Teh Arin.
0: Terus,
2: sehat Papa.
1: Amin.
2: Dari Osana mah.
0: Hayo atuh gerak turun.
2: Gentra.
1: Maksud daya ya. Teh.
0: Gerak turun, maksudna turun duku.
1: Oh.
0: Nah, mangga. Iya. Turun.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo, jalan-jalan.
1: Atuh nuhun tukang duku. Mangga halo, disapa pangkeunana?
3: Halo.
1: Halo.
0: Asa aong.
1: Wajangkis.
0: Wajah, ke mana wae wajangkis?
1: Wah, ka mana wae wah?
0: Ka nembe
3: wa mah.
0: Aya deui eta santenna.
1: Sok wae bade kawin naon wae.
0: Kawin apa?
3: Hayang kawin nama.
1: Ya wa jalan ka Jampang. Oh,
0: jalan ka Jampang.
1: Kinten salamna?
3: Abdi salamna makan nu nembe.
1: Heeh. Ujeng Jey. Mohon.
0: Heeh.
3: Apa Maroti?
1: Aleres.
0: Leres.
1: Mohon.
3: Kang Jey aja.
1: Leres.
0: Leres.
3: Abdi Jabuga.
1: Mohon.
0: Mohon.
3: Kamar.
1: Mohon.
3: Dia ada makan bayang dia mewah.
1: Mohon.
0: Kedua.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wajangki singkat padat jelas mantap.
1: SPJN. Mangga halo.
0: Pengkaranan halo.
1: Hoi.
3: Siangan Fortuna FM Genjreng
0: euy.
1: Mami.
0: Mami.
1: Alhamdulillah Mami.
0: Ih Mami minok apa Mami biasa?
1: Mami biasa.
0: Mami biasa.
1: Mami biasa tinggal di mana, Mah?
0: Mah?
3: Kumaha?
0: Mami di mana?
1: Tinggal di mana?
3: Jadi Bumi nuju masak.
0: Masak naon?
1: Masak naon, Mi?
0: Jengkol.
3: Masak nasi atuh.
1: Oh.
0: Nanak nasi.
3: Sareng ikan asin.
1: Oh. Kaledok leunca. Oh.
0: Kelakeun geura.
3: Tah eta.
1: Eh, mantap.
0: Ngaliwat euy.
1: Bade kawinna. Aduh,
0: di mana insyaallah? Insya Allah.
1: Di Parung Kuda.
0: Waduh.
3: Sanes.
1: Di mana teman
0: ini?
3: Di Aspida.
0: Ya mah caket dia.
1: Oh, iya di Undrus.
0: Ini caket.
1: Ayo, oh,
3: ya dia nak undus.
1: Oh, muhu caket teh rantinya.
0: Oh, di luhur.
1: Caket teh ranti mah pami telepat mah.
0: Heeh, cenah.
1: Mohonnya saurang.
0: Dangu-dangu mah.
1: Mami.
0: Oh. Mami teh kumaha teh teh teleum ning we.
1: Mami.
0: Halo.
3: Muhun.
1: Teh Kang Puki insyaallah bade ka dinya.
0: Aduh.
3: Ayo.
1: Tapi baru ada helikopter.
0: Waduh, helikopter.
3: Helikopter tadi itu.
1: Sakitan salam nak.
0: Mangga. Eh, iya kawinan naon? Jalan ke jam. Hah, ungkepkeun.
3: Bulet.
1: Oh, bulet.
0: Bulet.
1: Bade gepeng, mangga. Bade lempeng, mangga.
0: Oh, segitiga. Segitiga salah kemarin.
1: Mangga, kang usaha.
0: Mangga.
4: Manini,
0: Manini,
4: Aren,
0: terus
4: Mel,
0: Mel,
4: Olim,
0: Maen,
4: Taipa,
0: Yo,
4: Ti, Bah Agus,
0: Bah Agus,
4: Mang Centir, Darwo,
0: Yo,
4: Gondrong, Sange, Bang,
0: Bang, Bang Nawan,
4: Bang,
0: Bang Bung.
4: Sanes, dia MBG, MBG, Waao, Bang Len, Len, Panarwan, Seribuna,
0: siap,
1: teras,
4: Talebat,
1: Mami, Mi, halo,
4: Unak, hayang naon,
1: Mami,
0: rambutan,
1: hayang rambutan ye,
0: kumacan ya teh.
1: Ah, hoyong rambutan.
0: Hoyong naon?
1: Hah? Eh,
0: gitu ge.
4: Rambutan.
1: Hah? Rambutan.
4: Mungkin ari usum di pasian rambutan.
1: Oh, aya rambutan, aya tangkalna. Seueur tangkalna nya mih nya. Eh, seueur tangkalna air buahna.
4: Duku di mana nih? Mah duku rambutan.
1: Oh.
0: Jangan kosum duku lambat.
1: Urang ieu duku yuk.
0: Hoyong ih.
1: Urang meser duku yuk ah.
0: Biasanya mun keur usum kieu lebih mirahnya 15-an 20.
4: Mungkin urang keparuh kuda abring ke dinya.
0: Waduh.
1: Aduh,
0: nya ah, ieu mah dukuna wae asok.
1: Nyana karung. Mami, ngkir bae nyana karung atawa pinyana kodogong.
0: Waduh. Aya dagang di pasar
4: mah.
1: Nyana kodogong tadinya di ieu di abring non teh dieukeun.
0: Diabringkeun wae.
1: Mun kodogong tapi kan icalan di pasar.
4: Mun. Karung wae.
1: Aduh, seueur. Seueur, sok lah. Siap, siap, siap, siap. Mangga.
4: Tos wae sakit tuh nya.
1: Mohon atuhun.
4: Siap, siap.
0: Siap.
1: Tapi
4: Mang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jreng
4: euy.
1: Jreng euy. Atuh nuhun, Mami.
0: Nuhun, Mami.
1: Diunrus.
0: Jadi sacan ultra flu mangga.
1: Mangga tuh bade bade iklan.
0: Bade iklan jadi tenan naon?
1: Nya sok teu mangga atuh pada iklan.
0: Iklan mah eta nya.
1: SBJ eta.
0: Iklan.
1: Ya udah sok iklan atuhnya.
0: Sok. Kopi cap guys.
1: Saurang libade ieu.
0: Bade ku mangga. Mangga.
1: Ye sah ieu.
5: Abdi pendatang baru ya.
0: Oh.
1: Pendatang baru sok lama kita maksud naon teu?
5: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra.
5: Kas Gentra Fortuna.
1: Gentra Parahyangan, Fortuna Genjreng. Eta Genjreng sareng saha di mana?
5: Lingina di Unrus.
1: Lingina sa namina saha?
5: Namina Abah Dani.
1: Kaha?
5: Bah Abah Dani.
1: Abah Dani.
5: Iya.
1: Abah Dani.
5: Iya.
1: Kamina bade gabung wae pangintenna kumargi samporet waktu leres. Tenan naon?
5: Ah, digabung wae.

0: Mangga terus, sakit wae.
1: Halo, orang Unrus kemana ya teh? Di Unrus.
0: Halo.
1: Halo.
0: Masih on ya? Halo.
1: Hai.
2: Iya, halo.
0: Sok mangga. Ya. Terus?
2: Masih.
0: Mohon. Pang-pang ne.
2: Pang-pang.
0: Mohon. Halo.
2: Halo. Halo.
0: Oh, ya kieu, mohon.
2: Pang-pang nama kan anu bertugas we.
0: Oh, gitu. Mangga. Mohon mangga. Hatur nuhun.
2: Ya. Salam kenal.
0: Sami-sami salam kenal Abah okay. Dani di Palihan Unrus ya.
1: Ayo ah atuh.
2: Iya.
1: Genjrengkeun.
2: Mangga digabung aja.
1: Mangga.
0: Isa urang tahu cerita abdi. Oh. Waalaikumsalam, mangga. Sapengreunanna saurang de sok mangga tampong ge tampi.
2: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
2: Gentra. Parahyangan. For Tuna FM. Genjreng euy.
0: Oh, waong kawina gabungnya.
2: Ah, nggak pemecah waktu sama ada
0: punya. Salam pagi ke Bujuhun. Ya, so kita salam nih Pak.
2: Gidun gidun na.
0: Mohon.
2: Kang Oi Bujung Sapuro. Sadai ka Mama Bungsu.
0: Mohon.
2: Sadai ka Mami.
0: Sadai
2: ka Papi.
0: Mohon.
2: Sadai Mang ini di Parungguda.
0: Leres.
2: Sadai Mang Jeff.
0: Mohon.
2: Sadai ka Mama Nura.
0: Mohon.
2: Ah, kaya Mibar.
0: Ah,
2: ini lebih sana.
0: Siap.
2: Eh, oh, itu ya senja.
0: Laras.
2: Mangga. Di mana?
0: Mangga.
2: Ibu Lilia Angga.
1: Mangga.
2: Maritan. Iya. Selerat. Ini sedap. Ibu-ibu terkenal. Sehat. Benar.
0: Mangga.
2: Dan
0: jenna. Mewah.
2: Dan balon.
1: Darurah.
2: Darurah.
0: Warudak
1: sama Surya
0: di dia.
1: Cari teh penyiar. Dua anak
2: tahu.
0: Aduh.
2: Oke.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 FM.

0: everybody in the house, clap your hands up.
1: Bilang dulu teman tujuh, por.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up.
3: Itu Bang Boril,
4: apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

0: ya.
1: Di acara Nagendra Parahyangan Partner FM.
0: Ganjreng
1: Bang Len.
0: Tautan ya.
1: Tos. Kanggo Bang Len sadayana nutos komentar di WhatsApp, nutos senggol-senggol nelpon, nutos jabung lawung kawi atuh nuhun ya. Bang Len ieu digenjrengkeun Gendra Parahyangan Partner FM genjreng wilajeng siang tenino apongke oge wilajeng siang kanggo ibu sadayana seueur di dieu nya. Kanggo sadayana nu ngopikeun atuh nuhun kawina angin pariangan.
0: Mohon.
1: Atasnya.
0: Tos. Tah
1: ieu nu jadi ieu kan.
0: Mohon.
1: Digenjrengkeun atuh pangkin nusantara di aturan sareng.
0: Teh Ninu
1: pamirsa degi gangkin tabu limanya.
0: Betul.
1: Botun dan pantun
0: oke.
1: Mungkin tenang ngaturkeun hatur nuhun sekaligus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh.
1: Genjreng euy.

Udah sih harusnya. Cukup gak? Nanti di akhir kamu puterin lagu Goyang Dumang ya. Ya sambil biar lama ya. Bentar.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo por.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Power Gang Push.
6: Jom, ayo dong, ya. Wi-Fi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
8: Sit the mood feels good.
5: Choco Drink,
8: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
10: Wah,
9: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisi ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
13: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
14: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Hi Glitz, we are Glitter.
16: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
17: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
17: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh, langsung slurp.
17: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
17: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
18: ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
19: Soya mie gelas?
15: We love it so much!
20: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
21: Ini mie sukses isi dua.
22: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
21: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
22: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
20: Yang rasanya meriah, ada.
21: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
22: Gurih karinya, berasa.
20: Harganya?
22: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
21: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
22: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
23: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
21: Dari Wings Food.
15: Yes, yes.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo te monto yo por una casa de cerdo.
2: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Idomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang peryogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Idomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Idomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.7.

0: Baik, masih siang langsung jalan lagi 1 nomor 20 Kecamatan Cikolakota Sukabumi, Baninu.
1: Ayo silakan.
0: Langsung aja kita angkat penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore. Ini udah apa angkat?
1: Kemana itu? Udah diangkat deh, tadi udah diangkat.
0: Biasa gurawi.
1: Oh, enggak gurawi. Tadi ujengjay kenapa? Terhempaskan atau gimana nih?
0: Oh, ujengjay.
1: Waktunya. Halo.
0: Ya Allah. Halo.
2: Halo. Goyang pantun, Fortuna FM, jeng jeng.
1: Mama Rita.
0: Oh, Mama Rita.
2: Iya, Teh Min.
1: Iya, dengar suaraku?
2: Iya, dengar.
1: Oke, langsung jinglenya ya.
0: Yo.
2: Iya, langsung.
1: Oke, boleh.

0: Jenjreng, eh, boleh.
1: Tentunya.
2: Mohon.
1: Beli jamu di pasar ikan, hatiku rindu tiada tertahan.
2: Rindu sama siapa nih, ngemeng-ngemeng? Ngomong-ngomong.
0: Ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong.
2: Ngemeng-ngemeng.
0: Ngomong-ngomong. Ngiming-ngiming.
1: Cuma pantun, Teh.
2: Oh, cuma pantun.
1: Ya, satu lagi aja.
0: Apa tuh?
1: Kukira madu ternyata asinan. Kukira cinta padaku ternyata cuma
2: selingan.
0: Wah, maniham.
2: Lagunya mau apa?
1: Lagunya
2: apa?
1: Oh, itu Rapuh.
2: Rapuh Sai cenah.
0: Rapuh boleh.
2: Ya. Neng Rita, Mama Rita Sai. Rapuh ya. Kenapa dirimu?
0: Dari Anissa ya?
2: Iya, Anissa. Boleh buat siapa Mama Rita?
1: Ini salamnya buat Manini, Mama Indah, Mama Nura, Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia.
2: Boleh.
1: Iya. Mbak Sarwa Aong, Egi, Herlan Santana, Ayah Susanti, Mas Joko,
2: Boleh.
1: Ujen Jembol, Api Udin,
2: Boleh.
1: Ujen Jay. Ya. Makasih Sani.
2: Sami-sami.
0: Sami-sami loh. Atur
2: salam. Atur nuhun Mama Rita. Di belakangnya.
0: Rita.
2: Halo.
3: Goyang Pantun, Fortuna FM. Genjreng
2: euy. Genjreng euy. Hujeng jeng.
3: Ini no di sana hujan enggak?
2: Ini di sini enggak? Belum.
3: Di sini mah alhamdulillah lagi hujan.
2: Alhamdulillah tengah brol teh tengah bul teh.
3: Iya.
2: Ageng teh.
3: Sedang-sedang saja.
2: Oh, ternyata alhamdulillahnya sudah hujan di sana. Alhamdulillah tuh. Ya sudah, langsung ya jinglenya.
0: Oke, tinggalin. Gas ke. Fortuna. Radio Panggendreng di Sukabumi
3: Fortuna FM.
0: Boleh pantunnya dong.
3: Daun melati, daun lada, merah merona, kain batik. Kamu sudah punya anak tiga, ke wajahmu masih cantik.
0: Janda mana yang kau incar, Mas?
2: Mana janda, mana janda?
0: Kasih-kasih.
2: Mana duda, mana duda. Gitu, ya Allah. So, buat siapa kirim
3: lagunya,
2: salamnya?
3: Lagunya pengen Kamelia.
2: Kamelia kan
0: ya, boleh.
2: Dari Revo ya?
3: Bukan Kamelia.
2: Apa tuh?
3: Itu nanti Matahariku.
2: Oh, Matahariku. Matahariku
0: kan Tasya harusnya.
2: Ya, Allah, Matahariku. Yaudah, sok buat siapa?
0: Agnes Monica ya?
3: Salamnya buat Mama Rita.
2: Mata Harikma itu mah pop.
3: Yang buat Agnes, Kang Deden
0: siapa,
3: Bantas.
0: Siapa penyanyi? Nur Halimah adanya. Dedi.
3: Kang Deden Gembol. Teh Meliandri. Teh Ranti. Udah tuh
2: miskol-miskol.
3: Teh Aren.
2: Yo.
3: Waaong.
2: Baiklah.
3: Teh Olip. Mama Rin. Manini yes, bersama Dahlia, ya, Papi okay. Mami.
0: Banino tuh. Is Dahlia.
3: Buat semua aja.
2: Mata Harikuna dari Is Dahlia atau dari siapa?
3: Dari yang Roma Irama nih.
2: Roma Irama. Oh, Roma Irama yang Mata Hariku atau Mata
3: siapa?
2: Nur Halimah.
0: Nur Halimah ada.
3: Nur Halimah benar.
2: Nur Halimah ya.
0: Ini Roma Irama aja jujuk. Jujuk Roma Irama.
2: Apa kita gaya Roma Irama?
0: Terlalu. Terlalu.
3: Buat semua aja Teh Ninu. Spesialnya mah buat AA Pongki bersama Teteh Ninu.
2: Oke. Okay.
3: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Ucapannya mah assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ujeng J. Di belakangnya Ujeng J, mau enggak ini hari Jumat ini pada gimana gitu kan ya? Pada
0: biasa ahleh
2: gitu. Sok mangga iya. Yang miskol-miskol teka iya teka angkat meren tadi teh merennya
0: iya
2: ya,
0: kayaknya mah ya coba
2: sok tah wah sok tadinya
4: halo
0: hai
4: goyang Fortuna
2: leng bebelak-bekan ku naon teh
0: wah awang teh kena omongnya cina aja jauh bebelak-bekan weh
4: sinyal apa gitu teh
0: sinyal apa gitu nih wah awangnya
2: bak
0: hayam siap digencerengkan ya
2: langsung
4: berangkat.
0: Radio Panggendreng di Sukabumi.
2: Wah, ke mana?
0: Hey, ke mana ya?
2: Kudu ide meureun coba bismillah kita bang. Halo?
0: Hai.
4: Halo?
2: Tah, kitu meureun. Sok wa, pantunnya.
0: Gas.
4: Salak.
0: Hah?
4: Noh. Dikindun dikagarutkin. upami urang wogoh pada bogoh kada gerah dianutkeun.
2: Oh, eta teh ceuk waong bari unggut-unggutan. Jeung Mamah Nurul bari unggut-unggutan.
5: Unggut-unggutan enggak tuh.
2: Lagu apa? Hah?
5: Macana?
2: Macana ieu teh? Lagunya apa, Wa?
4: Lagunya ini aja Menari di Atas Luka.
2: Waduh. Kau menari-nari di atas lukaku ini. Cek waong bari unggut-unggutan di Mamah Nurul.
4: Sakit yang jadi
2: merah. Rana Rani atau Imam? Imam.
4: Siapanya? Terus Yunus Sebelak. Saya Malebat. Olita Senja. Bangun Nura. Jadi Bali. Meri Andri. Nguri sama Tenderanya. Tenan lebih bersih itu. Marin Dekot. Terus Lina. Ada duit. Dan gue antar. Haji Mama Napero. Saya Anibar. Awang Balon. Buat saya di Cibadak. Aksi dicariin.
2: Iya. Yeah.
4: Terus Mama Rita yang yeah. Waktu itu jahat. Tanya. Terus Mama Peggy.
5: Ma Peg.
4: Terus Mama Dapi.
5: Madap.
4: Bang Toi.
5: Bang Tob.
4: Yang tidak pulang 3 tahun lebaran.
5: Sok atau mangga.
4: Buat itu ya.
5: Gila.
4: Mami Ninok.
5: Manok. Mami Ninok.
4: Tapi. Buat Mani nih.
5: Mani nih.
4: Buat Kaisu Pahayu Tahu. Buat ya, Mas Ren
5: promo dulu ya
4: jam. Terus buat Joko tahu.
5: Joko tahu.
4: Yo. Dur aja ada teman.
5: Kemari teh.
4: Tapi sia.
5: Ya.
4: Yang buat Dik dan yang ganteng.
5: Ingat ah.
2: Iya. Yang Bak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu dulu.
5: Yuk ah promo dulu.
2: Oh iya boleh,
5: siap.
2: boleh.
5: Dan lagu-lagu siap ya digejrengkan. Baik lagi masih ada waktu kok. Tetapi di acaranya Goyang Pantun Portone FM.
2: Gengkrengan.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo. Por fin, ¿qué es eso?
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel. Hai semua.
13: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
0: Dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Ya masih di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM.
1: Ganjering euy.
0: Cuaca sudah rada mendung-mendung manja ya.
1: Bener banget. Takutnya ya saudara Fortuna, apakah Anda sudah mandi?
0: Jangan.
1: Maksudnya,
0: oh,
1: gitu.
0: Maksudnya seperti itu. Ya udah tuh.
1: Kita pukul 16 komentar, sekarang pukul 16. Lebih setengah 5 intinya.
0: Iya, setengah 5.
1: Ya udah. Gantikan saja satu atau dua orang penelpon, nanti kita bacakan Facebooknya sekalian pamit ya. Halo.
0: Ya.
1: Halo.
0: Hai.
1: Ini sudah dicolokin.
0: Hai.
1: Halo.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Iya nih.
2: Goyang Pantun Fortuna FM, genjreng euy.
0: Genjreng euy, dengan siapa ini teh?
1: Mama Indah.
0: Mama Indah.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Mama Indah.
1: Ini ke kanan.
0: Ketiga.
2: Langsung di
0: nomor berapa, Pak?
1: Dua.
0: Ini.
1: Dua itu.
0: Ini. Ya. Ada.
1: Oh, berarti yang itu.
0: Ini.
1: Sok, udahlah, langsung we. Mama Indah jinggalnya dulu ya, kasihan.
0: Gaskeun.

0: Ada pantun ya tuh.
1: Beli sabun di Ramayana.
0: Cakep.
1: Mari pantun di Fortuna.
0: Wedeh. Pas nya pantun nama lagunya apa?
2: Gabung aja lagunya.
0: Digabung ya.
2: Dua orang nih sudah ada lagu-lagunya. Tapi Mama Indah mau lagu apa nih?
1: Kalau ada mah ini aja atuh teh hadirmu bagaikan mimpi.
2: Oh, sakolebatnya.
1: Sakolebat ngalengit.
2: Sakolebat ngalengit teh kitunya.
0: Pasti ya, gas.
2: Langsung ya. Spesial.
1: Salamnya.
2: Salamnya
1: mau aja ya di Kumin atuh.
2: Betul.
1: Ya, spesialnya buat Teh Nino sama Apongki yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya, ada dalam lindungan Allah.
2: Amin.
1: Paling spesial buat keluarga. Okay. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Ucapannya goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di belakangnya halo.
0: Masih loh.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Temel ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, Apongki.
0: Ya ampun, mereka kangen.
3: Teteh Ninu.
0: Kemana wae teteh-teteh atuh?
2: Pak tadi ngarek dong.
0: Oh iya, Katang. Biasa.
2: Tadi pan ngarek ke mana
3: ngarek dong sama Apongki sama Teteh Ninu
0: mana? Ngantri pisan ngantri gak tuh. Secara
2: begitu. Secara gitu loh, secara
3: gitu loh, si ganteng tehnya.
0: Secara banget. Secara wes, secara lah.
2: Ya sudah, langsung jinggalnya nih.
0: Ya sudah, jinggalkan ya, yuk.
2: Iya, ini dia artis pucak.
3: Radio Bang Gendrenga di Sukabumi, Fortuna FM.
0: Ayo, ayo.
2: Ayo, ayo, ayo.
3: Apa ya?
2: Apa aja dong?
3: Baju biru, motornya ninja. Salah.
0: Macam
3: beli terigu buat bikin bolu.
2: Ah.
3: Halo rindu, bilang I love you.
0: Oh gitu. Siap.
3: Ikan tuna, ikan hiu, ikan tuna, I love you Fortuna.
2: Sama-sama, Miss YouTube, I love you too. Jangan lupa komen di Facebook, genjreng euy.
0: Langsung
2: aja. Oh, iya. Lagunya mau apa?
3: Masih keburu lagunya.
2: Coba mudah-mudahan keburu nih.
0: Ya.
2: Sok.
3: Apa tadi tuh yang udah disiapin lupa
0: apa
3: lagi.
0: Apa tuh?
3: Atuh, itu ajalah. Gabung aja enggak apa-apa lah.
2: Oh, gabung ini pengertian banget.
3: Jadi gabung aja. Pokoknya salam-salamnya mah buat semuanya aja. Buat yang udah pada naik. Buat yang udah nyenggol Melian, terima kasih. Semoga sehat semuanya ya, sehat selalu. Spesialnya buat Teteh Ninu juga Apongki. Sehat selalu, banyak rezekinya, panjang umurnya. Insya Allah nanti silaturahmi lagi ke Pongki.
2: Jangan lupa komen Facebooknya juga.
0: Ditunggu ya Tetehku.
2: Siap
3: insya Allah ya.
0: Yang lagi sibuk akhir-akhir ini. Amin.
3: Terima kasih Teteh Ninu juga Apongki. Genjreng.
0: Assalamualaikum. Temel.
2: Aduh, baiklah saudara Fortuna. Sekarang komen dulu di WhatsApp-nya.
0: Di WhatsApp ya.
2: Boleh, ayo WhatsApp
0: saha. Komen di WhatsApp ada Mama Indah. Okay. Abang sama Tenu selalu bikin ceria.
2: Boleh.
0: Siap. Temel juga beraksi ya di genjreng.
2: Betul sekali.
0: Terus juga ini ada dari
2: Facebook-nya.
0: Kita ke Facebook.
2: Ya, ada pantunnya Opok Lud nih.
0: Boleh, sebentar aku buka Facebook dulu.
2: Siap. Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Sapi tadi di Gua Para. Beli beras dicampur ketan. Cakap. Naik taksi duduk di depan.
0: Wow.
2: Bekerja keras demi masa depan. Semoga yang baca diberi kesehatan.
0: Amin. Thank you buat pantunnya.
2: Mau dong lagunya Imam S. Arifin yang tersayang.
0: Okay,
2: soalnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna spesial buat Bandino sama Bang Pongki yang lagi tugas. Sayangnya buat suamiku saja.
0: Waduh.
2: Adik kru loh. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waktu dan tempat kami tinggalkan. Genjreng euy.
0: Oh, lagi ada bawa berita ya. Buat Anda semua. Iya, udah.
2: Saya center. Siapa lagi
0: sebentar, baru download Facebook. Nih, sebentar nambah ada. Facebook. Nah, ini ada. Terus juga buat dilanjut kita ke Radio Fortuna dulu. Sebentar buat yang baru komen dulu ya. Masih ada waktu 20 menit lagi, silakan. Ya, kata-kata emasnya dikeluarkan, pantun emasnya dikeluarkan juga.
2: Pantun emasnya bolehlah. Mas.
0: Lawan ya.
2: Ada enggak? Nah, ini ada. Dari Fitri Haryati, di sana ada enggak Fitri? Enggak ada ya.
0: Baru Aminah. Gotun caringin hadir. Dan juga digenjreng ya.
2: Oke.
0: Ibung Sapuro.

0: Ya, Mamta kembar, Mama kembar dari Pelabuhan Ratu hadir. Salam buat penggemar Fortuna di Genjerang kembali. Mas Irwan juga Bangkalan Jawa Timur hadir. Udah sih, aku masih gitu, Pak.
1: Oke, ini dari Fitri Haryati Sedunia nih. Goyang pantun Fortuna FM Genjerang. Eh, Fitri Imu Cikaret pantunnya. Cikaret TA-nya.
0: Cikaret TA sok-sok parupa, ya.
1: Beli paku sama si Ratu.
0: Cakep.
1: Beli jamu sama si Anya. Oh. Cintaku cukup satu. Untuk kamu selamanya.
0: Sempurna.
1: Pengen dong lagunya Jalan Datar. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel ARW yang sekarang kerja di Brunei. Brunei biasa. Benteng, Brunei Kalimantan. Entahlah ya. Entahlah. Tapi yang jelas buat Bang Pongki sama Teteh Nino yang punya PRSI era macam kenana genjreng.
0: Punya emas deh. Ngomong punya naon nih.
1: Yang punya kita bela pokok nama.
0: Punya
1: malu dibacainnya juga. Oke, siap ya. Terus siapa lagi?
0: Ya aku mah udah, emang gak ada lagi.
1: Gak ada terus lagi gitu. Mbak Wester sudah, Mas Iru udah.
0: Yang komen-komen harusnya follow aku dulu. Ya berteman. Biar itu tuh mereka nge-follownya fitur cuman untuk Radio Fortuna.
1: Oh iya benar, benar-benar ya. Mas Iru, assalamualaikum. Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Yo. Mustomi juga hadir ya. Terus juga nih untuk siapa? Lela Lela hadir ya tadi genjreng. Aminah Gotun dari Caringin hadir. Numayantinya juga, Reni Rentina dan Ibu Ipung juga sudah ya. Coba lihat
0: siapa lagi ya?
1: Ada lagi enggak?
0: Buat semua TDS sampai jerek.
1: Email juga genjreng.
0: Email selalu ada di mana-mana ya. WhatsApp, telepon, di Facebook, mantap.
1: Ih, kumaha cenah ieu mah email beda lagi nih. Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Pucak Puyem hadir, nyimak selalu ikan bandeng makan paku. Yakin yang baca enggak kangen aku.
0: Oh, beda-beda.
1: Selamat sore Teteh Nino juga Pongki genjreng euy. Siapa bilang enggak kangen? Pasti kangen lah gitunya. Cenah jeung Bang Pongki teh kangen ngaliwetna aja kita buat ramna. Kangen sama orangnya juga semuanya pastinya cek Bang Pongki oge.
0: Kalau temel asik.
1: Oh bener.
0: Temel asik gitu, banget temel ya. Mah.
1: Pastinya
0: suka
1: ya.
0: Suka deh. Yuk.
1: Ya sudah. Gencerkan saja ya. Untuk lagunya yang lainnya mangga. Kita sekaligus pamit ya.
0: Di rumah.
1: Oke, Bang Pongki bisa balik betah di dia mangga.
0: Betah sampai jam 12. Sampai jam 12
1: ya
0: mah.
1: Oh, sampai jam 12 ya. Emang pada enggak ada.
0: Jumat sampai enggak, emang jadwal aku Jumat paling banyak.
1: Jumat tuh jam 9 tadi.
0: Mau. Sampai jam 9 sampai jam 12 emang jadwal aku.
1: Oh, jadwal dirimu ya hari Jumat.
0: Paling banyak Jumat sih alhamdulillah. Barokah selalu. Siap, Pak Badino, silakan.
1: Mangga.
0: Mau langsung ke kandang.
1: Nuhun pisan ka sadayana bikin kantun selamat sore sampai jumpa lagi. Sanitan bos sanitan rencana kaparapatan. Hapunten Badino hapunten sama Pongki bilahi kelepatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pongki masih lanjut.

dan wabashiril mukhbitin, berikilah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Mukhbit itu artinya orang yang tawadhu di saat dizalimi tidak ingin membela. Ada hubungannya nanti dengan aslimu, menyerahkan kepada Allah. Jadi menyerahkan kepada Allah bukan dalam urusan ibadah saja. Ternyata di saat ada yang memperlakukan kepadanya dengan tidak benar dan tidak baik, dia pasrah kepada Allah. Sehingga menjadilah dia orang yang tampak mukhbitin, dengan penuh kesabaran, tidak akan membela diri di saat dizalimi. Maka ini pangkat tinggi, bahkan disanjung-sanjung dalam banyak ayat tentang orang-orang yang seperti ini, wabashiril mukhbitin, ini orang mukhbit. Kalau makna secara umum adalah orang yang tawadhu. Jadi tawadhu di sini tentu diarahkan tawadhu kepada Allah sesuai dengan makna aslimu, serahkan dirimu kepada Allah. Maka sesaat seseorang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka menjadilah dia orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mukhbitin itu ternyata luas maknanya, bukan sekedar urusannya pasrah kepada Allah di dalam perintah-perintah ibadah dan seterusnya, keimanan dan seterusnya, akan tapi ternyata dia di saat berurusan dengan manusia-manusia lebih memasrahkan kepada Allah, bahkan di saat dibuat diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka menjadilah dia orang mukhbit yang tampak sabar, tidak dendam. Bahkan disebutkan orang-orang ini adalah orang-orang bertakwa, orang-orang mulia. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran juga tentang manusia disanjung ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidha, itu mukhbit itu situ. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi mukhbit itu orang semacam itu. Kadhiminal ghaidha. Jadi beri kabar gembira orang mukhbitin. Orang mukhbitin yang di saat dizalimi ternyata dia dengan ketenangannya menyerahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada reaksi-reaksi yang menunjukkan kalau dia adalah ingin membalas dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Sebab amarah itu memang adanya di dalam hati. Tapi kalau tidak ditahan, meledak, akan menjadikan mata merah, mulut berucap, tangan memukul, dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan. Menahan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kemudian tidak cukup mukhbit itu menahan amarah. Wal 'afinan 'anil nasi, kemudian berusaha bagaimana memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat salah kepadanya. Urusan pribadi ya, ini bicara tentang urusan pribadi, bukan urusan Allah. Kalau ada urusan hak Allah diganggu, hak Nabi Muhammad diganggu, kalau marah kita dungu. Syariat Nabi diganggu, ini pribadi, kita dicaci, kita diolok, kita didzalimi. Inilah dia menyerahkan kepada Allah, aku milik Allah, aku dizalimi. Dan dia yakin bahasanya di saat dizalimi ada kebaikan yang ia dapat. Seperti suatu ketika Imam Hasan Basri itu mendengar berita bahasanya, ya Imam, ada orang mencacimu dan mengolokmu di sana. Oh ya, begitu. Karena kebetulan waktu itu musim kurma muda, rutab. Maka beliau mengambil nampan terbagus, diisi rutab terbagus, kirimkan kepadanya. Kok begitu Imam? Bagaimana aku tidak membalas kebaikan karena dia telah mengirim kepadaku kebaikan, karena aku tahu

mencaciku dan mengolokku telah memberikan kepadaku kebaikan. Bagaimana jika tidak aku balas dengan kebaikan? Ya ini membalas kebaikan. Maka sampai para orang yang faham makna ini, makna bahwa orang yang dicaci, digunjing itu sebetulnya telah diberi hadiah kebaikan oleh orang yang menggunjing. Sehingga perkataan di kalangan ahli khair, orang yang hatinya sudah tingkat tinggi itu, terheran-heran jika ada orang disakiti kok membalas dengan kejelekan. Aneh. Ada orang diperlakukan jelek tapi membalas dengan jelek. Jadi bagi mereka adalah hal yang mengherankan. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya diberi kebaikan, kok membalas kejelekan? Karena kebaikan bagi orang yang sudah kenal Allah itu bukan di dunia saat ini, langsung kebayang surga sana. Lihat, ini mukhbitin, sudah tingkat tinggi. Jadi dizolimi sama orang, kebayang ini adalah tabungan pahalaku nanti di akhirat. Urusan pribadi, bukan urusan Allah. Urusan pribadi itu maksudnya di saat hak saya dan sebagainya. Kalau urusan Allah harus marah dong, syariat Nabi Muhammad diganggu, kita diajak maksiat, ganggu kita ini. Lain cerita, kita gak boleh terima, gak boleh pasrah. Diajak minuman keras, gak apa-apa, dipaksa mau enggak, silakan. Ini bukan itu. Diajak melakukan kehinaan, ya namanya itu bukan. Tapi hak kita, kita dicaci, kita diolok, hak kita diambil dan seterusnya, kita digunjing. Maka sesungguhnya mereka telah memberikan kebaikan kepada kita, termasuk dalam satu hadis. Baginda Nabi menyebutkan, bertanya kepada sahabat Nabi, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat Nabi, banyak pedagang-pedagang yang ngerti, orang bangkrut, orang yang dagang tidak punya lama, wala dinar, wala dirham, tidak punya tidar, tidak punya fulus, habis duitnya untuk berbisnis, itu bangkrut. Nabi menjawab, bukan itu orang muflis. Orang bangkrut itu adalah dia, itu dia yang ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang merasa bahwasanya di dunia dia adalah berzakat ada, puasa ada, sholat ada, punya banyak ibadah sholat. Akadami wa qadzaraba hadza wa syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mal hadza. Tapi kerjanya di dunia itu adalah lengkap, kadang nyaci si A, menggunjing si B, memukul si C, mengambil harta si D. Rupanya banyak kezaliman. Maka di akhirat dia harus membayar itu semuanya. Dia mengembalikan kepada orang yang didoliminya itu dengan pahalanya, diganti, mengganti pahalanya. Sehingga pahala sholat, pahala haji, pahala puasanya diberikan kepada orang yang didolim. Ternyata habis. Karena sudah habis pahalanya untuk digunakan membayar tadi, maka diganti. Yang didolimi tadi kalau ada dosanya, dari dosanya ditumpangkan kepada dia yang ahli ibadah. Makanya disebut sebagai orang bangkrut, kayaknya ahli surga ternyata di neraka. Bangkrut. Nah, orang mukhbit ini sehingga tampak tawadhu, sehingga begitu agungnya dia. Di saat ingin menolak itu dengan kelembutan, ingin menjelaskan, iya, di saat kita difitnah dan sebagainya menjelaskan, tapi tanpa lebih dari itu, menjelaskan saja bahwa saya tidak seperti itu. Tentunya dengan bermacam-macam cara untuk menjelaskan, tapi bukan dalam rangka dia membalas itu, tidak. Karena kadang ada sangkut pautnya dengan keluarga, kita difitnah begini, ada keluarga, ada orang lain, menjelaskan, tapi bukan dalam kebencian, bukan dalam dendam dan sebagainya. Sehingga orang itu menjadi yang disebutkan di dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Kalau kita ingin membalas orang yang berbuat zalim kepada kita, tentunya dengan cara yang baik, bahkan menaklukkan lawan tanpa peperangan itu adalah dengan perilaku baik dan maaf, kelepak-kelepak dia. Orang yang berbuat jahat kepada kita, mencaci dan mengolok dan segala macam, ternyata kita balas dengan santun, itu adalah tendangan mematikan. Dia gak bisa apa-apa lagi.
dengan perilaku kita yang seolah-olah kita ini tidak punya musuh. Sampai disebutkan dalam Al-Quran kan, itfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sampai derajat tingginya orang kelas tinggi ini dengan orang yang memusuhinya pun ternyata dipandang manusia seperti waliyun hamim, orang dekat dan sahabat karibnya. Begitu dahsyatnya dia memperlakukan orang yang memusuhinya. Karena waliyun hamim, karena dia tidak menampakkan depan siapapun kalau dia membalas permusuhan orang dengan permusuhan. Bahkan di saat membagi rezeki dapat juga senyum ditembar juga kepada dia dan seterusnya. Dan ini adalah maqam yang hendaknya semua kita mencari, sehingga betul nanti pada akhirnya dia akan menjadi orang yang paling indah di dunia sebelum masuk surga. Lapang hati, mukhbit, sehingga mukhbit menjadi tampak tenang seperti orang tidak pernah kena ombak dalam kehidupannya, tidak pernah ada yang mengganggu, seolah-olah mukhbit betul tenang. Kenapa? Diganggu pun tidak merasa terganggu. Wah, ini diganggu tidak merasa terganggu. Ini orang kelas tinggi, orang hebat, mukhbitin. Maka beri kabar gembira kepada orang ini. Kamu basyir, ini kabar gembira itu disampaikan di dunia, bukan di surga nanti, bukan. Ini bukan bicara tentang surga. Surga ya, basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira. Kabar gembira di dunia. Dengan apa? Dengan ketenangan yang ia temui, ketentraman dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang dipenuhi dengan dendam di dalam dirinya, lihat, dia menjalani hidup capek. Biarpun di tempat yang luas seperti sempit, sehingga perlu pergi ke Mars. Ada yang orang mau pergi ke Mars itu enggak punya kawan di dunia. Wong kita aja di sini masih ada hutan belantara, di Kalimantan sana pesawat jatuh aja enggak ketemu, ngapain pergi ke Mars? Tidak senang hidup dengan sesama manusia. Makanya ya harus hidup dengan enggak tahu. Nah, ini karena permasalahan hati. Tapi kalau orang sudah bisa mengolah hatinya, mereka akan menemukan bahwasanya di dunia ini seperti di surga, belum masuk surga. Akan berlaku keindahan ini otomatis kepada siapapun yang ada di kiri kanannya. Dimulai dari suaminya, istrinya, anaknya, pembantunya. Oh, karena dia memperlakukan pembantu dengan kasih dan cinta. Bukan seperti budak yang direndahkan. Bahkan mungkin dia akan berterima kasih kepada pembantunya sehari 10 kali, 15 kali. Kenapa? Tanpa mereka akan kesusahan dalam hidupnya. Ada suami istri ini, lihat, dendam tok sama suaminya. Kerjaannya marah dan sebagainya. Sama istrinya juga begitu, kalau tidak marah bukan dia. Apa itu? Kebodohan tingkat tinggi. Apa indahnya seperti itu? Keras kepala. Ya sudah begitu, dengan keras kepalanya dia tidak menyadari keras kepalanya. Maka sering kami sampaikan, tidak akan bisa dibenahi rumah tangga seorang perempuan yang hanya bisanya menyalahkan, tidak merasa dirinya salah. Seorang suami yang hanya bisa menyalahkan, tidak pernah merasa dirinya salah. Dia adalah justru sampah di dalam rumah itu, sehingga akan menjadikan anak-anaknya pun juga seperti dia nanti pada akhirnya. Punya cara hidup yang jelek, yang salah. Ada kehidupan-kehidupan semacam itu. Mana indahnya? Apalagi nanti setelah itu ada dikarunia anak lagi. Anak tumbuh bukan dari cinta itu. Tumbuh murni dari syahwatnya, dari kebutuhan-kebutuhannya. Mana keindahan di balik itu semuanya? Dengan saudara berebut waris. Padahal indah yang sesungguhnya adalah di saat kita bisa memberikan hadiah istimewa buat adik kita, kakak kita. Bukan di saat ulang tahun saja, akan tapi mungkin di saat bangun rumah, sepertiga aku tak bantu adikku, seperempat aku bantu adikku. Tapi tidak. Si hamba yang tersiksa di dunia itu adalah, lihat, dia berebut waris, tidak ada entinya, tidak ada ujungnya, bermusuhan. Maka mukhbit ini luar biasa. Mukhbitin, orang yang tenang tampak,
tenang di dalam hidupnya. Sehingga kalau ditanya ada orang ganggu kamu, tidak ada. Sementara orang melihatnya dia ganggu oleh siapa-siapa, boleh diganggu oleh orang banyak. Kenapa? Dia sudah kebal sehingga tidak pernah terganggu. Al-mukhbitin. Lah orang-orang seperti itu, lihat, orang yang semacam itu ada tanda lain lagi. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka buahnya nanti lihat. Begitu mudah hatinya bergetar di saat disebut nama Allah, dekat kepada Allah. Karena ukurannya memang Allah dan dia menjadi mukhbit tidak bisa kecuali karena Allah. Bisa saja orang iya. Nanti ya. Saya enggak enak aja ada mertua saya. Enggak enak aja ada ininya. Nanti di luar tempat ini. Tapi kalau karena Allah, Allah melihat dia setiap saat bahasanya, engkau sabar, engkau tabah, engkau memaafkan. Allah, alladzina dzikrullah wajilat qulubuhum. Yaitu inilah. Makanya kalau kita perhatikan mukhbit yang kita jelaskan panjang lebar tadi ini, lihat. Tentu dimulai dari kedekatannya kepada Allah di saat disebut nama Allah. Sehingga di saat marah pun ingin menguasai dirinya, maka marah pun akan tersingkirkan. Marah yang ingin menguasai hatinya, marah akan tersingkirkan dengan getaran di hatinya di saat disebut nama Allah. Dengan berzikir luluh. Jadi sejuk. Wasabirina, dan dia menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Alama asobahum, apa yang Allah timpakan kepada mereka dari jeleknya perilaku saudara, jeleknya perilaku pasangan, jeleknya perilaku teman, bahkan tidak bersahabatnya alam dengan dia, adanya bencana dan sebagainya, tidak akan mengganggu dia. Dia tetap dalam ketenangannya, mukhbitin, kesejukannya. Wal muqimis salati, wal muqimis salati, maka ada di dalam bahasa Arab mudhaf untuf ilaih, ternyata mudhafnya dengan alif lam, ada contohnya di dalam Al-Qur'an. Tapi kadang ahli nahwu membingungkan, bukan membingungkan, bertanya-tanya, ada ini contohnya. Ada mudhaf al-muqi wal muqimi sholati, dan mereka yang menegakkan sholat. Wal muqimi sholati tentu ditandai dengan yang sudah disebutkan, termasuk di antaranya dia akan rajin menegakkan sholat. Karena dia menemukan, dan seorang beriman hendaknya menemukan bahwa di dalam sholat yang ditegakkan itu adalah untuk menemukan ketenangan.

Man solatiba maksudnya. Jadi orang yang seperti ini akan rindu dengan ibadah solat kapan solat tiba. Bahkan di saat mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan spontan dia mengucapkan alhamdulillah sudah tiba waktuku. Sehingga antara waktu solat dengan waktu solat terasa lama. Bukan seperti kita, sudah asar belum apa-apa, sudah maghrib belum apa-apa. Ini berbeda sekali. Okelah, kita berusaha berperlahan belajar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka didermakan. Rizki dari Allah banyak. Harta di antaranya yang paling tampak. Untuk bisa berbagi, ternyata bukan itu saja. Ilmu berbagi, tenaga kita bagi, sehingga menjadilah dia orang yang ringan tangan dalam membantu, cekatan membantu. Coba dari sifat-sifat yang disebutkan ini akan menjadi menjelaskan sifat mukhbit tawadhu. Orang sombong tuh gak bisa membantu orang lain, susah. Mungkin dia adalah seorang direktur perusahaan raksasa, melihat seorang bapak-bapak tua nyebrang susah, dia rela, dengan sukarela turun dengan dasinya yang mengkilat itu. Dia akan membonceng, enggak akan gengsi dia. Karena ingin berbagi kekuatannya, dia orang kuat untuk nyebrang. Mai wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka, mereka dermakan banyak, termasuk ilmu. Termasuk infak ini jangan dimaknai sempit sekali. Termasuk kebahagiaan. Kalau kita senang, bagaimana kita menjadikan orang lain senang? Kalau kesedihan, jangan bagi-bagi sama orang. Al-mu'minu bisyratu fil wajhi wa khusnu fil qalb. Seorang mukmin sejati adalah selalu nampakkan kesenangan. Karena kesenangan yang kita tampakkan di wajah kita ini punya makna besar di hati orang-orang yang melihat, menginspirasi, memotivasi mereka untuk bangkit. Kemudian kenyamanan duduk dengannya, itu senang. Ada orang jangan mukanya manyun terus, cemberut terus. Mana? Apa yang dimotivasi dengan cemberutnya dia? Yang dimotivasi hanya syaitan. Orang di kiri kanannya tidak nyaman dengan dia. Sehingga termasuk sifat yang menempel pada baginda Nabi itu orangnya besam. Tampak keceriaan di wajahnya. Sehingga ada salah satu hikmah yang kami hadirkan ya. Keceriaan wajah itu akan memotivasi orang, membalut luka dan seterusnya. Orang yang mencintaimu melihat senyummu, dari orang-orang dekatmu melihat senyummu, baginya adalah kebahagiaan. Dan orang yang membencimu lihat senyummu adalah yang membunuhnya. Maka tetap senyum berarti untuk siapapun. Makanya jangan sampai kita ini biasa dengan hidup yang tidak enak, apalagi di keluarga. Kerjaannya marah, membentak, cemaki, olok-olokan. Itu ada loh ya. Cuman ya jadi masalah hadir di sini tapi gak sadar otaknya. Mendengar ceramah begini tidak sadar, ini kan repot manusia begitu. Tidak ingin berubah dalam dirinya. Ini sebagai contoh saja. Karena isyarat Imam Ghazali, banyak orang kuping yang dengar tapi tidak sampai ke hati, hanya mendengar tok. Dan tidak sadar kalau yang diajak bicara manusia itu tidak sadar kalau dia juga manusia. Dipikir ini ilmunya untuk kucing. Sehingga dua manusia yang tidak akan menjadi baik dengan nasihat seindah apapun adalah itu. Pertama, orang yang tidak berusaha dengan wataknya, lalu berkata, memang aku dari dulu begini. Nah, ini repot. Keluarga aku juga keras, keluarga aku ini gak bisa benar orang ini. Satu. Yang kedua tadi, orang yang tidak pernah merasa bersalah, selalu menyalahkan orang lain. Ini kalau dalam rumah tanggamu, keluargamu, dua model manusia ini, sudah wataknya keras, tidak mau berusaha, malah cari pembenar. Memang saya begini dari dulu, memang keturunan.

keturunannya syaitan. Sebab panas itu kan syaitan. Dia tidak menyadari itu bahaya sekali. Makanya ini harus kita tegasi masalah ini. Tidak boleh menyerah karena hidupmu tidak indah. Yang kedua adalah apa-apa langsung nyalain pasangannya. Tidak pernah dia koreksi diri. Kalau sudah model begini tidak bisa dibenahi karena kebodohan. Biarpun dia nanti menikah lagi dengan orang yang katanya dia membuat kerusakan. Dia dengan siapapun dia membuat kerusakan, kan permasalahannya dia. Duri di mana-mana tetap jadi duri. Karena balon meletus. Karena kulit kita sakit. Enggak ada enaknya, enggak baiknya duri. Maka jangan jadi duri. Dalam daging kehidupan keindahan. Jangan jadi duri. Ini kekotoran. Baik. Wa ma'arzaqnahum min fikun berbagi senang, bagi bahagia. Perlu berbagi. Termasuk bagi rizki. Nah, itu pun lihat bagi seorang mukhbitin memberi itu adalah kesenangan yang luar biasa. Ah, alhamdulillah aku bisa bantu ya Allah. Ada orang butuh kepadanya, perlu. Bahkan orang itu adalah mungkin pernah punya masalah jelek dengan dia, pernah mencaci, mengolok dan sebagainya. Tapi saat ini punya hajat, sakit dia. Dia bingung, ya Allah ada duit enggak? Alhamdulillah ada duit, ada kesenangan. Keluar duit senang. Dahsyat atau tidak? Dia keluar duit senang, senangnya luar biasa. Allah, tanya istrinya, ada lagi enggak, Ma? Ada tambahannya? Ya Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, sini. Ajib. Dahsyat sekali, itu loh mukhbitin. Mukhbitin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang mukhbitin, yang mendapat bisyarah, kabar gembira dari Allah di dunia dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, mukaddimah, kesenangan, ketentraman, dan kebahagiaan nanti di surga. Wallahu a'lam bissawab.

sahabat Albajo TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Oke, ya 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Genjreng euy. Oke, selamat pagi, selamat menjalani aktivitasnya. Gimana nih hari ini? Semoga kita doakan lah ya. Kita doakan lancar terus untuk hari ini. Segala urusannya dipermudah, tidak dipersulit lah ya. Untuk suara Fortuna, gimana nih semua? Apakah ada kegiatan di hari ini? Oke. Mungkin sambil menemani kegiatan suara Fortuna, kita genjrengkan dulu lagu kali ya. Lagu yang paling awal kita enaknya lagu apa ya? Hmm.

0: Kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngelihat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih. Madep kemana?
0: Harus sini aja.
1: Oh, jangan.

0: Bule iki CEO yang menyamar jadi perempuan gila. Oh, batu giok, iki batu giok 200 triliun.
1: Perlu digosek.
0: Iya gila joget iki.

0: Madura FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, ya 90,7 Fortuna FM Radio Pengenjreng Nadi Sukabumi Genjreng. Ey. Sudah Fortuna tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 41 menit nih. Jadi pertemuan kita di kali ini juga akan selesai sekitar kalau dihitung itu mungkin 19 menitan lagi. Sarapan jangan sedih ya, karena setelah ini bakal ketemu sama Mbak Ispa dan juga Sulis di acara Celah Bewara nih. Untuk Sarapan Tuna yang mau tahu berita terupdate di hari ini atau mungkin di bulan ini, simak terus Celah Bewara. Jadi mancok terus, jangan kemana-mana. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena salahnya itu datang dari diri pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.